dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Jakarta. Sesuai dengan namanya, patung ini berdiri untuk memberikan salam selamat datang buat para pendatang, karena memang patung ini menghadap ke arah kota utara sebagai pusat bisnis, perdagangan, dan pendatang dari pelabuhan pada saat itu. Di sekitar patung ini ada 5 formasi air mancur yang dijadikan simbol ideologi negara Republik Indonesia Pancasila. Simbol ini memberi salam kepada kota Jakarta sebagai kota ibu negara dan kota metropolitan dengan formasi ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat malam, dan selamat hari Minggu. Patung yang kedua simpatisan Susi adalah patung Arjuna Wijaya atau patung Asta Brata, atau dengan nama lain patung kuda setan atau patung Delman. Patung Arjuna Wijaya yang dibangun Agustus tahun 1987 ini menggambarkan Arjuna dalam perang Bharatayuda yang kereta perangnya sama dengan Batara Krishna. Adegan patung karya pematung Nyoman Nuarta itu diambil dari fragmen waktu mereka melawan Adipati Karna. Kereta itu ditarik oleh 8 kuda yang melambangkan 8 ajaran kehidupan yang diidolai oleh Presiden Soeharto. Asta Brata itu meliputi falsafah bahwa hidup harus mencontohi bumi, matahari, api, bintang, samudra, angin, hujan, dan bulan. Di bagian patung itu menempel prasasti yang bertuliskan, "Kuhantarkan kau melanjutkan perjuangan dengan pembangunan yang tidak mengenal akhir." Pada waktu pembuatannya, karena keterbatasan dana, akhirnya patung itu dibuat dari bahan polyester resin yang punya kelemahan mudah rapuh jika terkena sinar ultraviolet. Dan memang terbukti kalau patung ini mulai keropos. Sampai akhirnya tahun 2003, patung ini direnovasi dengan menelan biaya 4 miliar. Dan materi patungnya diganti dengan bahan tembaga. Patung yang ketiga adalah patung Dirgantara atau dengan nama lain patung Pancoran. Patung yang ada di daerah Pancoran ini dirancang sama Edi Sunarso sekitar tahun 1964 dan tahun 1965 dengan bantuan dari keluarga Arca Yogyakarta atas permintaan Bung Karno untuk menampilkan keperkasaan dan kekuatan Angkatan Udara Bangsa Indonesia. Patung ini menghadap ke utara dengan tangannya mengacung ke bekas Bandar Udara Internasional Kemayoran. Lokasinya dekat dengan markas besar Angkatan Udara di selatannya dan Bandar Udara Domestik Halim Perdana Kusuma di tenggaranya. Karena bertempat di kawasan Pancoran, makanya patung ini disebut dengan Patung Pancoran. Yang keempat adalah Patung Pahlawan atau dengan nama lain Patung Pak Tani dan Ibu Tani. Patung ini dibuat untuk memberikan penghargaan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dilambangkan dengan seorang laki-laki yang memakai caping, menyandang senapan, dan lagi minta restu pada wanita yang ada di sisinya untuk maju ke medan perang. Mungkin karena memakai caping, makanya orang menyebutnya itu adalah patung Pak Tani. Tapi sebenarnya patung ini juga menjadi simbolisasi gerakan politik petani. Ide patung ini dimulai waktu Soekarno ke Moskow dan terkesan sama patung-patung yang ada di sana. Kemudian Presiden Rusia saat itu mengenalkan Soekarno ke seniman patung yakni Matvey Manizer dan anaknya Otto Manizer. Mereka pun diundang datang ke Indonesia untuk membuat patung yang melambangkan semangat kemerdekaan. Disinilah kedua pematung itu berkelana dan menemukan legenda Jawa Barat yang berkisah tentang seorang ibu yang mengiringi anaknya untuk pergi berperang. Sang ibu memberi

semangat supaya memenangkan setiap peperangan dan selalu ingat dengan orang tua dan negaranya. Patung perunggu ini dibuat di Rusia dan dibawa ke Indonesia menggunakan kapal laut dan diresmikan tahun 1963 oleh Presiden Soekarno. Dan pada papan di monumen ini tertulis, bangsa yang menghargai pahlawannya adalah bangsa yang besar. Dan patung yang terakhir simpatisan Susi adalah patung pemuda membangun atau dengan sebutan lain patung laki-laki membawa obor. Patung ini dibuat sebagai penghargaan untuk pemuda dan pemudi dalam keikutsertaannya pada pembangunan Indonesia. Patung ini dilambangkan seorang pemuda gagah dan kuat sedang memegang piring berisi api yang tak pernah padam sebagai perwujudan semangat pembangunan yang tak pernah mati. Awalnya direncanakan untuk diresmikan di Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1971. Tapi karena pembangunan belum selesai, akhirnya diresmikan pada bulan Maret tahun 1972. Patung ini terletak di Bundaran Senayan, tempat strategis sebagai titik temu antara Senayan sebagai pintu gerbang Jakarta Pusat dengan area Jakarta Selatan. Nah, simpatisan sosial itu dia beberapa patung-patung yang ada di Jakarta dengan beberapa maknanya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

I've been down so long it look like up to me. Simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang agama purba yang terlupakan. Simpatisan sosial, agama-agama purba ini sudah ada sebelum agama besar yang dikenal orang pada saat ini, seperti Kristen, Hindu, Islam, Buddha, dan lain-lainnya. Kebanyakan dari agama ini telah benar-benar hilang. Namun, beberapa di antaranya ada yang dihidupkan kembali oleh para praktisi-praktisi baru. Beberapa agama ini bahkan ada yang muncul ribuan tahun sebelum Masehi. Seperti halnya agama besar pada zaman sekarang. Agama purba ini juga memiliki dewa-dewa sendiri. Namun, ada di antara agama ini dikatakan menjadi induk dari agama berikutnya. Nah, simpatisan sosial, berikut ini 5 agama purba yang telah terlupakan lantaran hilang termakan oleh waktu.

Yang pertama simpatisan Susia adalah agama Olmec. Agama Olmec merupakan agama dari bangsa Mesoamerika yang populer dari tahun 1400 sebelum Masehi sampai kehancuran mereka pada tahun 400 sebelum Masehi. Tidak ada informasi alasan kenapa agama ini mengalami penurunan. Namun aktivitas vulkanik atau perubahan lingkungan lainnya dilihat sebagai penyebab yang paling mungkin terjadi. Lantaran tidak ada bukti langsung dari agama mereka, para arkeolog harus membandingkan bekas-bekas peninggalan mereka dengan agama dari bangsa Maya dan Aztec untuk melihat kesamaannya. Mereka dikatakan berkaitan erat dengan shamanisme. Dewa yang paling populer bagi bangsa Olmec adalah Dewa Jaguar, yang merupakan dewa hujan dan kesuburan. Meskipun dari beberapa teori dikatakan tidak ada dewa utama, tetapi ada 8 dewa terpisah, di mana dewa-dewa itu sama pentingnya. Beberapa bentuk kurban mereka, diantaranya darah dan beberapa tokoh dibuat dari giok untuk para dewa, serta sejumlah ritual tarian dan topeng. Para pendeta Olmec diyakini menghirup beberapa bentuk obat halusinasi yang dapat membantu mereka berkomunikasi dengan roh-roh. Sejauh ini baru ada 10 dewa dalam agama Olmec yang telah diidentifikasi oleh para arkeolog. Karena asal-usul awalnya, agama Olmec yang dikatakan menjadi semacam induk yang melahirkan agama-agama yang berkembang kemudian di kawasan Mesoamerika. Ini lantaran mereka berbagi sejumlah elemen yang sama.

Agama purba yang terlupakan yang kedua simpatisan Rusia adalah Vedisme. Vedisme adalah agama kuno bangsa Indo-Arya yang populer dari tahun 1500 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Agama ini juga digambarkan sebagai asal-usul munculnya sistem kepercayaan Hindu modern lantaran keduanya berbagi ayat-ayat suci yang sama dan kitab Empat Weda. Tetapi begitu ada perbedaan.

di antara keduanya. Pujian-pujian lisan Vedisme menjadi sangat penting bagi para pengikutnya. Pendeta mereka memainkan peran besar dalam berbagai upacara. Upacara-upacara ini dikatakan dapat meningkatkan kehidupan para pengikutnya dengan cara menyenangkan para dewa. Agama Vedisme melakukan praktik hewan kurban, meski tidak sangat umum. Namun, susu dan biji-bijian lebih sering digunakan. Dewa Indra adalah dewa tertinggi dalam Vedisme, dan salah satu mitos yang paling populer adalah cerita Indra dan anak-anak Diti, yakni ibu dari iblis. Diceritakan setelah Indra membunuh sebagian besar anak-anaknya, Diti mulai melakukan sihir untuk membantu anak terakhirnya yang belum lahir agar menjadi lebih kuat dari Indra. Namun ketika Indra mengetahui adanya bayi itu, dia melontarkan petir ke rahim Diti dan menghancurkan bayi itu. Dan hasilnya berubah menjadi 49 setan-setan kecil. Agama purba berikutnya simpatisan sosial adalah Tengrisme. Tengrisme adalah salah satu agama tertua di dunia. Tengrisme dikatakan berasal dari zaman perunggu antara 3600 sampai dengan 1200 tahun sebelum Masehi. Agama ini dikembangkan oleh orang-orang dari pegunungan Altai di Asia Tengah. Tengrisme merupakan sebuah agama monoteistik dengan unsur yang didasarkan pada penyembahan leluhur. Mereka tidak memiliki kitab suci seperti dalam agama-agama lainnya, dan banyak sistem kepercayaan awal mereka berasal dari pengetahuan kolektif. Namun, diyakini bahwa bangsa Hun dari Kaukasus Utara mungkin menyembah dewa diberi nama Teri. Agama ini dikatakan melakukan pengorbanan kuda. Ada sejumlah kemiripan yang erat antara Tengrisme dengan tradisi-tradisi kekristenan, seperti halnya dengan banyak agama-agama paganisme. Ada sejumlah kemiripan yang erat antara Tengrisme dengan tradisi-tradisi kekristenan, seperti halnya dengan banyak agama-agama paganisme. Hari paling penting mereka dikenal sebagai Hari Pencerahan Tengrian yang jatuh pada tanggal 23 Desember. Meskipun agama ini semakin jauh dari popularitas selama era Kekaisaran Mongol, namun Tengrisme masih dipraktikkan sampai hari ini, di mana para politisi di Kirgistan bahkan mencoba untuk membuat Tengrisme sebagai agama resmi negara. Agama purba yang terlupakan berikutnya simpatisan susi adalah Manisme. Manisme didirikan pada abad ketiga Masehi oleh seorang dari Persia bernama Mani. Manisme awalnya dipandang sebagai sebuah sekte sesat dari kekristenan, tetapi telah dianggap sebagai agama sendiri. Pendiri agama ini mengklaim dia telah membawa secara bersama-sama agama dunia, termasuk Zoroastrianisme, Buddha, dan Kristen. Berfokus pada perbedaan antara baik dan jahat, Manisme dikenal memiliki pengetahuan sebagai jalan untuk keselamatan. Pengikut tertinggi agama ini dikenal sebagai umat pilihan atau yang sempurna, dan menyerupai biksu Buddha meskipun mereka diminta untuk menjadi pengembara. Para pengikutnya menjadi misionaris besar yang menyebarkan pengaruh Manisme ke seluruh dunia, sampai akhirnya kehilangan popularitasnya di abad pertengahan. Banyak dari kejatuhan agama ini berkaitan dengan banyaknya penganiayaan yang diderita para pengikutnya dari tangan pemerintah Cina, pemerintah Romawi kuno, atau gereja Katolik. Mitos terbesar Manisme adalah mitos penciptaan mereka yang menggambarkan sebuah pertempuran yang dilancarkan antara dunia terang dan dunia kegelapan yang dimulai sebagai dua alam yang terpisah. Adam dan Hawa dikatakan telah diciptakan oleh makhluk jahat, sementara Yesus dan Mani dikatakan telah diciptakan oleh makhluk yang baik dalam rangka untuk mengungkapkan kebenaran spiritualitas bagi umat manusia. Banyak dari tulisan-tulisan Mani telah hilang, tetapi beberapa bagiannya baru-baru ini telah ditemukan.

Terakhir simpatisan sosial, agama purba yang terlupakan adalah Mithras. Mithras dibawa ke Eropa dari Persia yang menjadi akarnya setelah penaklukan Alexander Agung. Mithras sangat populer di kalangan tentara Romawi dan menjadi salah satu kultus misteri Romawi kuno, sekte agama di mana penyebarannya telah dibatasi dan umumnya cukup rahasia. Mithras, seperti dia dikenal bagi jemaat di Roma, adalah dewa matahari bangsa Persia atau setidaknya cahaya lapang antara surga dan bumi. Tidak banyak teks yang selamat tentang Mitarisme. Sebagian besar dari apa yang diketahui tentang agama ini berasal dari reruntuhan kuil-kuil mereka. Reruntuhan ini biasanya terletak di bawah tanah dan dibangun dengan konstruksi rendah, dan para pengikutnya cenderung membuat sebuah kuil baru setiap kali yang lama tidak terpakai. Salah satu tanggal yang paling penting dalam kalender mereka yakni pada tanggal 25 Desember yang diakui sebagai hari kelahiran Mithras. Karena hal ini dan beberapa rincian lainnya, beberapa orang percaya kekristenan mungkin telah berevolusi dari agama ini, walaupun sangat sulit untuk membuktikannya. Ya, simpatisan sosial, itulah 5 agama purba yang terlupakan.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah,

0: Sini ya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam

0: dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah satu gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan besti isi 80 gram harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

simpatisan sosial. Untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang 5 negara yang pernah menjajah Indonesia. Simpatisan sosial, setelah Perang Dunia Pertama, banyak negara-negara maju saat itu menjalankan praktek kolonialisme untuk mengembangkan bisnisnya dengan mengeksplorasi kekayaan alam jajahannya demi memperkaya negara mereka. Salah satu negara yang pernah dijajah yaitu Indonesia, di mana sejak zaman dulu Indonesia memang dikenal sebagai negeri yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Jadi tidak heran jika beberapa bangsa dunia pernah melakukan kolonialisme terhadap Indonesia. Menurut catatan sejarah, Belanda adalah negara paling lama yang menjajah Indonesia, yaitu sekitar 350 tahun. Tapi ternyata Belanda bukanlah satu-satunya negara yang pernah menjajah Indonesia. Sebelum dan sesudah Belanda, ada bangsa lain yang menjajah Indonesia. Nah, negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Yang pertama adalah bangsa Portugis. Negara yang pernah menjajah Indonesia pertama kali adalah bangsa Portugis. Beberapa tahun sebelum Columbus melakukan penjelajahan, ada seorang pelaut Portugis bernama Bartolomeu Dias yang melakukan penjelajahan pada tahun 1486. Misi Bartolomeu adalah menemukan negeri-negeri Asia penghasil rempah-rempah. Walaupun pada akhirnya dia dianggap gagal menemukan negeri penghasil rempah-rempah itu, tapi dia berhasil menemukan jalan baru menuju Asia Timur. Kemudian pada tahun 1512, seorang pelaut Portugis lainnya bernama Francisco Serrao berhasil menuju di Kepulauan Maluku. Awalnya, Raja Ternate menyambut baik bangsa Portugis, bahkan diizinkan mendirikan benteng di Ternate. Tapi akhirnya hubungan dagang keduanya, yakni Ternate dan Portugis, diputuskan sebab bangsa Portugis melakukan praktek monopoli terhadap perdagangan di Maluku. Negara yang kedua yang pernah menjajah Indonesia adalah negara Spanyol. Awalnya, negara Spanyol membentuk koalisi dengan kerajaan

Tidore untuk membantu Kerajaan Tidore melawan Kerajaan Ternate yang lebih dulu bersekutu dengan membentuk koalisi dengan bangsa Portugis. Tapi pada akhirnya, untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap pihak Spanyol maupun Portugis, maka dibuat perjanjian Saragosa pada tahun 1538 yang berisi penyataan bahwa bangsa Portugis mendapatkan Kepulauan Maluku, sedangkan Spanyol mendapatkan wilayah Filipina. Dan yang ketiga, simpatisan Susia, negara yang pernah menjajah Indonesia adalah negara Belanda. Negara Belanda adalah negara yang pernah menjajah Indonesia paling lama, yaitu sekitar 350 tahun. Awalnya, Belanda hanya melakukan kegiatan perdagangan di wilayah Indonesia sejak tahun 1602, sampai akhirnya berdirinya VOC. VOC merupakan badan lembaga dagang yang diberi hak monopoli oleh Belanda di kota Batavia. VOC ini dikatakan wakil negara Belanda di Indonesia yang memiliki hak khusus, seperti mencetak uang sendiri, bahkan sampai memiliki tentara sendiri. Sampai akhirnya, VOC ikut campur dalam pemerintahan di beberapa kerajaan di Indonesia. Dan banyak juga kebijakan yang dibuat VOC dianggap menindas rakyat pribumi yang membuat beberapa daerah mulai melakukan perlawanan pada VOC. Karena kegigihan rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap VOC, akhirnya pada abad ke-18 VOC mengalami kemunduran. Selain itu, banyak badan pemerintahan VOC yang terlibat korupsi yang dilakukan pegawainya. Akhirnya, pada 31 September tahun 1799, VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Negara berikutnya simpatisan Susia yang pernah menjajah Indonesia adalah negara Inggris. Negara Inggris juga merupakan salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia, yaitu sejak ditanda tanganinya kapitulasi Tungtang yang isinya penyerahan Pulau Jawa dari negara Belanda kepada negara Inggris pada tahun 1811. Thomas Stamford Raffles diangkat jadi gubernur di Indonesia, di mana selama pemerintahan Thomas banyak sekali membawa perubahan seperti penghapusan sistem monopoli, menghapus perbudakan dan membagi Pulau Jawa jadi 16 karesidenan. Tahun 1814 dilakukan Konvensi London yang berisi negara Belanda kembali berkuasa di tanah jajahan Inggris di wilayah Indonesia. Pada tahun 1816, pemerintahan negara Inggris resmi berakhir di Indonesia. Dan yang terakhir, simpatisan Susia, negara yang termasuk pernah menjajah Indonesia adalah Jepang. Jepang melakukan modernisasi besar-besaran atau yang lebih dikenal dengan istilah Restorasi Meiji sejak tahun 1868. Mulai saat itu, negara Jepang sudah menjadi negara industri yang sangat modern. Tahun 1941, Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor. Sejak saat itulah, Jepang dan Amerika Serikat selalu terlibat Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan Jepang harus melakukan invasi ke beberapa daerah yang kaya bahan mentah untuk membiayai mesin perang dan industrinya. Salah satu sasaran Jepang yaitu Indonesia yang memang dikenal kaya alamnya. Walaupun saat itu Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda, tapi pada tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang yang ditandai dengan perjanjian di Kalijati. Mulai sejak itu, penjajahan Belanda berakhir di Indonesia dan digantikan oleh bangsa Jepang. Jepang menjajah Indonesia.

bisa sekitar 3,5 tahun, sampai akhirnya Indonesia merdeka tepat pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, simpatisan Susia, itu dia 5 negara yang pernah menjajah Indonesia. Yang pertama adalah bangsa Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga adalah Belanda, yang keempat adalah Inggris, dan yang kelima adalah Jepang.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Sobat Insan Sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang sejarah peredaran opium atau candu di dunia. Ya, Sobat Insan Sosial, apa itu opium, apiun, atau candu? Opium, bahasa kerennya disebut poppy, adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar 1 meter. Daunnya jorong dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies papaver lazim dijadikan tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau. Sejarah opium dimulai di tahun 3400 sebelum Masehi ketika para petani mulai menanamnya di Mesopotamia bagian bawah. Sejak saat itu, para penduduk telah menanam dan menggunakan opium sebagai narkotika dan sebagai obat dalam bidang kedokteran. Menurut situs House of Opium, sebuah museum di provinsi Chiang Rai di Thailand, pengaruh opium di Asia sangat besar. Minat negara Inggris dalam keuntungan dari perdagangan opium telah memicu dua peperangan dengan Cina di tahun 1800-an. Opium yang sering disebut dengan emas hitam begitu berharganya sehingga seringkali orang menggunakan emas sebagai pengganti uang dalam perdagangannya. Menurut houseofopium.com, di akhir tahun 1900-an, perdagangan yang sama menciptakan apa yang kemudian dikenal sebagai segitiga emas. Wilayah itu yang dinamai oleh para pedagang opium meliputi bagian dari tiga negara, yang di Thailand, Laos, dan Burma, yang meliputi dari 100.000 km persegi pegunungan dan membentuk sebuah segitiga atau semacamnya. Dua buah sungai besar, Mekong dan Ruak, bergabung di tengah daerah itu. Sampai hari ini, obat terlarang memasuki Kamboja dari daerah segitiga emas di sepanjang perbatasan-perbatasan Thailand, Laos, dan Burma, lalu melalui Kamboja menuju Thailand dan Vietnam untuk diekspor. Menurut buku terbitan tahun 2010 berjudul Issue for Adjustment atau Masalah-Masalah untuk Dijadikan Perjanjian, pandangan Asia mengenai tantangan-tantangan keamanan antar negara. Negara-negara segitiga emas telah matang dalam membuat dan mengedarkan obat terlarang. Menurut buku yang diedarkan oleh Asia Pacific Center for Security, lembaga Asia Pacific untuk penelitian keamanan itu. Misalnya para laboratorium tersembunyi yang ditunjang oleh sindikat kejahatan yang teratur, membuat obat-obat terlarang di daerah-daerah Kamboja yang jarang penduduknya. Demikian dinyatakan buku itu, dan perbatasan-perbatasan yang bercelah memancing para penyelundup untuk melewati hutan-hutan yang terpencil. Thailand merupakan tempat pemindahan buatan dan importir bersih obat perangsang jenis apetamina. Menurut laporan kebijakan pengendalian narkotika internasional dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di tahun 2010, menurut laporan tersebut, sabu-sabu diperdagangkan dari Burma melalui perbatasan utara Thailand untuk diekspor secara internasional. Kemungkinan obat-obat terlarang dibawa dari Burma melalui Laos dan menyeberangi Sungai Mekong memasuki Thailand. Menurut laporan itu, yang menambahkan bahwa para penyelundup juga membawanya ke selatan melalui Laos menuju Kamboja, di mana mereka masuk lewat perbatasan Thai dan Kamboja. Jumlah tablet sabu-sabu yang diedarkan dari segitiga emas juga telah meningkat jumlahnya. Menurut laporan itu, di tahun 2008 misalnya, pihak berwajib Cina di Provinsi Yunnan telah menyita sabu-sabu sebanyak 2,4 ton. Terlebih lagi, Cina dan India merupakan penghasil besar epiderin dan pseudopedrin yang digunakan secara tak sah dalam pembuatan sabu-sabu, menurut laporan tersebut. Lalu bagaimana perkembangan tanaman opium di Indonesia? Apalagi setelah India mampu menjual opium dengan mengubahnya menjadi sabu, kokain, dan morfin. Penjualan opium menjadi semakin pesat. Di Indonesia, opium mulai masuk pada zaman penjajahan Belanda, yakni tahun 1980-an.

Ada dua cara penjualan opium saat itu, melalui pelelangan negara dan penjualan kepada bandar-bandar yang tersebar di Indonesia. Saat itu, tingginya harga opium mengakibatkan banyak opium yang diselundupkan. Beruntung, pengaruh negatif opium bisa segera disadari oleh pemerintah Belanda. Dalam sumber lainnya, disebutkan pada tahun 1900-an, pemerintah Belanda mulai melarang rakyat Indonesia dan warganya untuk mengonsumsi opium. Namun tetap saja penjualan opium oleh negara dan pemilik tanah kepada para bandar masih dilakukan mengingat besarnya nilai jual opium. Memasuki abad milenium, perang terhadap opium dan narkoba serta sejenisnya mulai digalakkan. Ini terrealisasi dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional atau BNN yang berkomitmen mencegah meluasnya narkoba hingga memenuhi target Indonesia bebas narkoba di tahun 2015. Ya, tentang sejarah opium di Asia, tahun 1600-an, penduduk Persia dan India memakan dan meminum campuran makanan yang mengandung opium untuk maksud bersenang-senang. Pedagang Portugis membawa opium asal India ke China. Tahun 1700-an, orang-orang Belanda mengekspor opium India ke China dan pulau-pulau di Asia Tenggara. Para pedagang opium juga memperkenalkan cara menghisap opium dengan menggunakan pipa tembakau kepada orang-orang China. Tahun 1729, Kaisar Cina Yongzheng mengeluarkan larangan menghisap opium dan penjualannya di dalam negeri, kecuali dengan surat izin untuk keperluan pengobatan. Tahun 1767, angka impor perusahaan British East India ke Cina hingga mencapai jumlah mengejutkan sebanyak 2.000 peti setahunnya. Satu peti dapat memuat 60 kg opium mentah. Di tahun 1811, Raja Thai Rama II melarang penjualan dan penggunaan opium. Tahun 1839, Raja Thai Rama III mengenalkan hukum mati untuk pengedar besar opium. Tapi masalah opium terbukti terlalu luas bagi para petugas untuk diberantas. Tahun 1842, Inggris mengalahkan Cina dalam perang opium pertama antara tahun 1839 sampai dengan tahun 1842. Setelah Inggris memaksa Cina untuk tetap membuka jalur perdagangan opium, Cina menyerahkan Hong Kong kepada Inggris. Hong Kong berkembang menjadi sebuah tempat perpindahan penting bagi opium India untuk memasuki pasar Cina yang sangat besar. Tahun 1856, orang-orang Inggris dan Perancis memulai lagi permusuhan mereka terhadap Cina dan perang opium kedua antara tahun 1856 sampai dengan tahun 1860. Di akhir perjuangan itu, impor opium disahkan secara hukum. Di tahun 1860, Cina mulai menanam opiumnya sendiri dalam jumlah yang sangat banyak. Tahun 1898, Hendrik Dresser yang bekerja untuk Bayer Company di Elberfeld, Jerman, menemukan bahwa mengencerkan morfin dengan asetil menghasilkan suatu obat tanpa akibat sampingan. Bayer mulai membuat diacetyl morfin dan menamakannya heroin, dari kata Jerman herois yang berarti heroik atau bersifat seperti pahlawan. Heroin tidak diperkenalkan secara umum selama 3 tahun berikutnya. Tahun 1900-an, sebuah lembaga dermawan Amerika Serikat, Saint James Society, mengadakan suatu kampanye untuk menyediakan contoh-contoh gratis heroin melalui jasa pos kepada para pecandu morfin yang sedang berusaha untuk berhenti. Inggris dan Perancis berhasil dalam mengawasi pembuatan opium di Asia Tenggara. Daerah ini yang dikenal sebagai segitiga emas, lalu menjadi pemain utama dalam perdagangan opium yang menguntungkan di tahun 1940-an. Di tahun 1910, setelah 150 tahun lamanya gagal dalam usaha untuk membebaskan negara mereka dari opium, orang-orang Cina berhasil membujuk Inggris untuk menggagalkan perdagangan opium antara India dan Cina. Tahun 1940-an, Perang Dunia Kedua memotong aliran perdagangan opium dari India dan Persia. Khawatir akan kehilangan monopoli perdagangan opiumnya, Prancis mendorong para petani Hom dari daerah pegunungan di selatan Cina untuk memperluas pembuatan opium. Tahun 1948, Birma mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada akhir Perang Dunia Kedua. Penanaman dan perdagangan opium berkembang di daerah Zan.
tahun 1950-an, Amerika Serikat berusaha untuk menahan penyebaran komunisme di Asia dengan menempa kerjasama dengan suku-suku dan para pemimpin yang mendiami daerah segitiga emas, sehingga menyediakan kelancaran hubungan dan perlindungan di sepanjang perbatasan Cina. Di pertengahan tahun 1950-an, KMT, sebuah partai nasionalis Cina, lari ke daerah-daerah di sekitar segitiga emas setelah mengalami kekalahan dari komunis Cina. Untuk membiayai tujuannya melawan penyerangan komunis, KMT membujuk para petani suku perbukitan Birma untuk menanam lebih banyak opium. Birma sebagai bagian dari segitiga emas meningkatkan pembuatan opiumnya sebanyak 10 sampai dengan 20 kali lipat, dari 30 ton menjadi 300 sampai dengan 600 ton. Di tahun 1960-an, para pedagang opium Asia Tenggara mendirikan pabrik-pabrik penyulingan heroin pertama di pertengahan tahun 1960-an di perbukitan di Laos, di seberang sungai Mekong dari Chiang Kong di Thailand. Kemudian mereka membangun lebih banyak pabrik lagi di perbatasan Thai-Birma. Tahun 1972, Panglima Perang Birma, Khun Sa, mengendalikan ekspor heroin dari segitiga emas yang menjadi sumber utama bahan opium mentah dalam perdagangan obat terlarang yang menguntungkan. Di tahun 1978, wabah heroin menurun. Pencarian atas sumber bahan baku opium menuju Sierra Madre di Meksiko untuk sementara menggantikan heroin China White sampai tahun 1978. Pada tahun yang sama, pemerintah Amerika Serikat dan Meksiko menyemprot ladang opium dengan herbisida yang menurunkan jumlah. Untuk menutupi kekurangan pasokan, daerah Golden Crescent atau Bulan Sabit Emas di Iran, Afghanistan dan Pakistan meningkatkan pembuatan dan perdagangan heroin gelap.

Di tahun 1988, pemimpin militer Burma meningkatkan pembuatan opium berdasarkan peraturan State Law and Order Restoration Council atau Dewan Pemulihan Hukum dan Pemerintah Amerika Serikat, mencurigai bahwa sebuah pengiriman terbesar sejumlah 2.400 pon heroin yang disita di Thailand dengan tujuan New York berasal dari segitiga emas. Di tahun 1993, Angkatan Darat Thailand dengan bantuan Biro Penerapan Hukum Obat-obatan Terlarang Amerika Serikat melancarkan kegiatan penghancuran ribuan akre tanaman opium di daerah segitiga emas. Tahun 1995, segitiga emas kini menjadi penghasil opium utama, menghasilkan 2.500 ton setiap tahunnya. Menurut para ahli obat terlarang Amerika Serikat, para pengedar obat terlarang telah menciptakan jalur perlintasan baru dari Burma melalui Laos menuju bagian selatan Cina, Kamboja, dan Vietnam. Sebagai perbandingan, panen tahun 1987 di Burma mencapai 836 ton opium mentah. Di tahun 1995, hasilnya meningkat menjadi 2.340 ton. Tahun 1999, Afghanistan menghasilkan panen berlimpah opium sebanyak 4.600 ton. Program Pengawasan Obat Terlarang PBB memperkirakan bahwa Afghanistan menghasilkan 75% dari seluruh heroin di dunia. Di tahun 2002, Biro Pengawasan Obat Terlarang dan Pencegahan Kejahatan PBB mengumumkan bahwa Afghanistan sekali lagi merupakan penghasil opium terbesar sedunia. Tahun 2003, usaha Korea Utara untuk memasuki pasar heroin Australia dengan perdagangan heroin yang didukung oleh pemerintahan negara itu mengalami kesulitan. Tahun 2006, Biro Pengawasan Obat Terlarang dan Kejahatan PBB melaporkan bahwa hasil panen opium di Afghanistan di tahun 2006 akan mencapai 6.100 metric ton, suatu pencapaian tertinggi di dunia. Angka ini merupakan 92% dari seluruh pasokan opium di dunia. Tahun 2007, Raja Opium dan mantan pemimpin yang memisahkan diri dari daerah San

0: di Segitiga Emas, Kansa, meninggal dunia. Ia hidup dari tahun 1933 sampai dengan 2007. Pada masa puncaknya, kerajaan narkotika, Kunsa, mengatur pembuatan sekitar seperempat dari pasokan heroin sedunia. Tahun 2010, meskipun menjadi penurunan teratur penanaman opium selama 3 tahun terakhir, Birma tetap menjadi penghasil opium kedua terbesar di dunia setelah Afghanistan dan menghasilkan sebanyak 330 metrik ton atau 17% dari pasokan dunia untuk tahun lalu. Menurut laporan obat terlarang dunia tahun 2010 dari PBB. Nah, seperti sanksi sosial sudah banyak kita temui akibat efek dari pemakaian obat terlarang dan segala jenis candu ini. Jadi, kesadaran kita akan bahaya narkoba ini perlu ditingkatkan dan lebih bijaksana dengan mengatakan say no to drugs.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu,

0: Pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata

0: tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
1: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
2: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang salah satu suku yang berasal dari Sumatera Selatan, yakni suku Dayak. Simpatisan sosial, suku Dayak asal Sumatera Selatan adalah orang Dayak, merupakan etnis masyarakat yang menempati wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Suku Dayak terbesar di Kecamatan Batu Raja Timur, Batu Raja Barat, Simpang dan Muara Dua. Menurut data statistik tahun 1998, penduduk Kecamatan Batu Raja Timur 54.468 jiwa. Batu Raja Barat 25.125 jiwa. Simpang 63.278 jiwa. Dan Muara Dua 77.208 jiwa. Dari jumlah, belum diketahui pasti jumlah orang Dayak, tetapi diperkirakan lebih dari 50.000 jiwa etnis Dayak yang tersebar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Dayak, yang termasuk rumpun bahasa Melayu dengan gaya bahasa dialek Dayak. Tidak diketahui apakah orang Dayak ini memiliki bahasa sendiri selain bahasa Melayu yang digunakan sekarang ini. Mengingat bahwa suku Dayak ini adalah penduduk asli wilayah ini dan tergolong ke dalam kelompok Proto-Malayan. Mereka telah ada sebelum kehadiran orang-orang Melayu di wilayah ini. Istilah nama Dayak sendiri tidak diketahui berasal dari mana. Kemungkinan berasal dari salah satu marga suku Komering, seperti marga Dayak. Apalagi dilihat dari adat istiadat dan budaya, suku Dayak ini sepertinya masih berkerabat dengan suku Komering yang juga tinggal di wilayah ini. W.V. Van Rooyen menulis dalam bukunya De Palembang Si Marga tahun 1927 menyebut kelompok masyarakat ini jelma daya, yang berarti orang yang kuat, berdaya, gagah, atau kelompok masyarakat yang ulet dan dinamis. Seorang sejarawan dari Belanda, Van der Tuk, juga menyebut kelompok masyarakat ini dengan nama Kembiring, yang diartikan sebagai manusia jadi-jadian, atau orang yang dapat menghilang dan bisa berubah menjadi harimau. Nama Sungai Komering sendiri diambil dari nama seorang saudagar buah pinang yang berasal dari India yang bernama Komering Singh. Makam atau kuburannya terdapat di sebelah hulu kota Muara Dua. Sungai yang mengalir mulai dari makam tersebut, tepatnya mulai dari pertemuan Sungai Selabung dengan Sungai Saka yang mengalir ke hilir sampai Muara Pelaju dan disebut Sungai Komering. Kelompok masyarakat ini awalnya berasal dari Gunung Seminung yang membawa budaya Rumpun Seminung. Masyarakat Rumpun Seminung tergolong suku Melayu kuno
atau Proto-Malayan Tribes. Bahasanya banyak terdiri dari bahasa Melayu kuno, bahasa Jawa kuno, dan bahasa Sanskerta. Kelompok masyarakat ini kemudian berkembang dan menyebar menjadi beberapa kelompok masyarakat. Tentang sistem kepercayaan suku Dayak ini, mayoritas suku Dayak memeluk agama Islam. Sebelumnya, orang Dayak menganut kepercayaan animisme dan dinamisme yang bertahan lama sampai masuknya agama Islam ke wilayah ini. Saat ini, walaupun sebagian besar orang Dayak telah memeluk agama Islam, tetapi beberapa dari mereka masih mengamalkan kepercayaan lama. Berupa kegiatan mistis dan mengandung unsur animisme dan dinamisme. Sebagian besar penduduk suku Dayak bermata pencaharian sebagai petani. Mereka bertani pohon karet dan kopi. Selain itu, beberapa dari mereka bekerja sebagai buruh pabrik, buruh pelabuhan, dan pekerja bangunan. Nah, Sifat Insan Susia, itu dia salah satu referensi kita tentang suku Dayak asal Sumatera Selatan.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Ya, sedari lagu Dangdut yang sudah kami hadirkan, semoga saja bisa menyemangati kebersamaan kita di hari ini, hari yang masih tetap cerah sekali. Dan ya, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan saja sehat semuanya. Dan sekarang saatnya saya buka bagi mereka yang ingin berbagi salam. Beberapa menit ke depan di layanan telepon 0814 13 10 66, dan sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam Bunda Mariam. Ya, lagunya apa Bunda?
1: Lagu Sakit Aku Di Sini.
0: Sakitnya tuh di sini, ya. Itu ya. Oke, okay. Untuk siapa lagunya?
1: Untuk Bunduri, sekeluarga di Tegalala Timur, saya selalu. Itu Bunduri di Maros, saya selalu juga mendengar, dan saya juga tidak ada di sini, tidak
0: ada. Ya, oke.
1: Siapa lagi? Pak Mardianto.
0: Pak Mardianto. Aldi ya, Bro. Mama Wati.
1: Aja Bunda Eda.
0: Aja Eda.
1: Apa lagi?
0: Ya. Ada Anto Diduri.
1: Anto Diduri.
0: Pak Papiu.
1: Papiu sudah. Anto Diduri. Heeh.
0: Leman. Heeh.
1: Ira di Majene.
0: Ya.
1: Semuanya sudah hadir.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Halo.
0: Ya, Mama Wati ya. Halo.
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa? Siapa siapa?
1: Mama Wati.
0: Iya, langsung saja. Lagu apa, Mama Wati?
1: Lagunya Racun Cinta.
0: Racun Cinta, oke. Okay. Ya. Untuk siapa lagunya?
1: Ingat aku dulu yang baru lewat, ya Mariam.
0: Mm-hmm.
1: Ada Nurlia, Atuk juga di Tolmang.
0: Iya.
1: Ada juga Nurul, Narul, Asri, Pak Marjanto. Lagi Ahmad Yani.
0: Ahmad Yani di Sopeng.
1: Wati, Lembang. Mm-hmm. Pak Enes, Bobi, Lucia, yeah. Antogi Duri. Ya, untuk semuanya nih Bang Uji.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum Bang Uce.
0: Waalaikumsalam Pak Haji. Ya, jumpa lagi. Lagu apa nih pagi ini?
1: Akan sepiring berdua.
0: Sepiring berdua. Oh iya, oke. Okay. Silakan Pak Haji untuk siapa-siapa lagunya.
1: Untuk Haji Eda.
0: Heeh.
1: Maria.
0: Ya.
1: Haji Rana Jalan Cindra.
0: Ya.
1: Haji Satarain.
0: Ya.
1: Haji Dali di Simpang 5.
0: Ya.
1: Halo Ani di Pare-Pare.
0: Iya.
1: Leman. Mama Wati tadi yang baru lewat.
0: Iya.
1: Yani di Sopet.
0: Iya.
1: Sultan di Baru. Apa kabarnya sayurnya?
0: Di Duri. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Haji Mardianto. Ya, masih di 081-14-13-10-6 menu. Baik, kita dengar sekarang ini lagunya Racun Cinta. Terima kasih untuk Kemamawati

follow my name. Oh ya, lagunya Bunda Mariam ya, sakitnya tuh di sini.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ya, kita berlanjut lagi untuk season berikutnya. Terima kasih tadi ya untuk Bunda Mariam dan siapa tadi, ada Mama Wati. Bagaimana kabar Nurlia, Ibda Lia Pandini untuk di Duri. Buat Bang Roland di selatan kota Jangkau Badu, halo buat Nurul. Untuk Rais Derapang, ada juga Saproni di timur kota. Kemudian buat Acok di Volman, Maulana, Bilal, Rijal, siapa lagi? Ada Ruben. Ruben kemana aja nih Ruben? Amal di Jerman, Udin Leo, Anaska di Ulu Tedong, Mbak Dewi, buat Jamal di Jalan Jambu, semuanya aja ya. Dan buat Wati Ros, ada Anjas Menteng, Wulan Saleha, Slopiner, semuanya apa kabar. Kemudian buat Bang Ari Gunawan, Ara Paira di timur kota, ada juga Pak Bustan ya, NCS nya semuanya, Gilang Ramadan, Lina Citra Marina. Kemudian ya, saya berikan untuk Pak Ahmad Jaya di selatan kota. Buat Pak Bakri di BTN Corawali, ada Pak Haji Musa juga ya, salam sejahtera. Kita dengar sekarang nih lagunya, request dari Mama Wati di Polman, Racun Cinta. Seperti ini lagunya. Aja Eda, semoga sehat aja. Aldi Bro di Pangaparan Lembang. Leman, halo Bang Leman. Untuk Sultan di Baru, Nasri, sementara di perjalanan mobile.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah jemaah harap agar kesepakatan antara seperti
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah.
7: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News
9: Lintas Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparan. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini akhir pekan Sabtu 8 Agustus 2026. Dan saudara, seperti biasa sebelum saya hadirkan informasinya, terlebih dahulu saya akan sampaikan beberapa buah informasi yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya,

Sosok wanita yang tewas di kamar kos Pindrang, lurah sebut bahwa korban jarang bergaul. Siswa SMP Negeri 5 Lembang Pindrang rampas HP dan bully junior. Jalan Pindrang Sidrap nyaris tuntas, proyek 478 miliar rupiah mulai mengubah wajah jalur Sulawesi Selatan. Dan diduga gunakan rumah pribadi, dapur makan bergizi gratis di Pindrang disorot. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah, kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama, bahwa 132 narapidana di Pinrang diusulkan terima remisi HUT RI. Saudara, sebanyak 132 warga binaan rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Pinrang diusulkan menerima remisi HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Remisi adalah pengurangan masa hukuman atau masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak binaan yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemberian remisi akan dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pinrang, Jalan Bintang, Kelurahan Macorowali, Kecamatan Watang Sawito. Hal itu diungkapkan Kepala Rutan Kelas 2B Pinrang, Andi Erdiangsa Bahar. Menurut Erdiangsa, tradisi penyerahan di kantor Bupati Pinrang merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah Kabupaten Pinrang dan pihak rutan. Dan dari total 132 warga binaan, nantinya ada 2 orang perwakilan yang hadir menerima surat keputusan remisi secara simbolis. Penyerahan remisi di lingkungan pemerintah daerah memiliki makna yang sangat mendalam dan luas bagi warga binaan. Karena kehadiran pemerintah daerah menjadi bukti dukungan pembinaan sekaligus penegasan bahwa remisi adalah penghargaan negara bagi warga binaan. Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif, substantif, serta berkelakuan baik selama masa pidana. Bupati Pinrang Irwan Hamid menyambut hangat dan mendukung penuh rencana pelaksanaan pemberian remisi kemerdekaan RI dan berharap rangkaian kegiatan penyerahan remisi tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kekhidmatan. Bupati pun menegaskan bahwa remisi bukan sekedar pengurangan masa hukuman pidana bagi para narapidana di dalam rumah tahanan. Dan harapannya bahwa warga binaan yang memperoleh remisi terus meningkatkan kualitas diri, memperbaiki perilaku, dan memanfaatkan proses pembinaan. Dan Irwan pun menginginkan warga binaan memiliki mental, sikap, serta keterampilan baru yang produktif saat kembali berkumpul di tengah masyarakat. Kabar baik bagi ribuan pengendara

itu ruas batas pinrang rapang juga bergerak cepat dengan progres mencapai 60,91%, termasuk pekerjaan pengaspalan dan betonisasi bahu jalan. Jika dua ruas ini selesai sepenuhnya, perjalanan dari Pinrang menuju Sidrap diperkirakan akan jauh lebih nyaman dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Dan bagi masyarakat Sulawesi Selatan bagian utara, Pinrang bukan sekedar kabupaten, ia adalah pintu masuk. Dari Pinrang, arus kendaraan bergerak menuju Sidrap, Endrekang, dan Parepare hingga Toraja. Karena itu, kualitas jalan di wilayah ini memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Truk pengangkut beras, mobil pengangkut hasil perkebunan, bus antar kabupaten, hingga kendaraan pribadi. Semuanya bergantung pada kondisi jalan yang baik. Ketika jalan mulus, biaya distribusi pun turun. Waktu tempuh menjadi lebih singkat dan risiko kerusakan kendaraan juga berkurang. Perbaikan ruas Pinrang Sidrap merupakan bagian dari program multi-years project infrastruktur jalan paket 3 milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan nilai proyek ini tidak main-main, mencapai Rp478,15 miliar. Angka tersebut digunakan untuk preservasi dan peningkatan kualitas pada 15 ruas jalan strategis yang menghubungkan Pinrang, Sidrap, Baru, Sopeng, Endrekang hingga Tanah Toraja. Dengan skema multi-years, pekerjaan dilakukan secara bertahap agar kualitas pembangunan tetap terjaga. Dan saat ini, alat berat masih bekerja di sejumlah titik dan pekerja terus menyelesaikan tahapan demi tahapan agar target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal. Jika progres terus berjalan sesuai rencana, masyarakat Pinrang dan Sidrap akan segera menikmati jalur yang lebih aman, nyaman, dan representatif. Di atas kertas, angka 93,8% mungkin terlihat biasa. Namun, bagi pengendara yang setiap hari melintasi jalur Pinrang Sidrap, angka itu berarti satu hal. Akhir dari perjalanan panjang menuju jalan yang lebih baik akhirnya sudah terlihat di depan mata. Ketua PD Ikatan Wartawan Online atau IWO Kabupaten Pinrang, Sumarlin Putra, meminta sekaligus menantang Koordinator Wilayah atau Korwil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Pinrang untuk secara resmi menyurati Badan Gizi Nasional atau BGN apabila ditemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis yang tidak memenuhi standar dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut disampaikan Sumarlin sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai regulasi dan tetap mengutamakan kualitas pelayanan serta keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Menurut Sumarlin, pihaknya menerima sejumlah informasi serta melakukan pemantauan terhadap beberapa SPPG di Kabupaten Pinrang yang diduga belum memenuhi ketentuan teknis, khususnya terkait luas bangunan, kelayakan fasilitas produksi, serta tata letak dapur. Berdasarkan informasi yang diterima PDIWO Pinrang, dugaan tersebut mengarah pada beberapa SPPG yang beroperasi menggunakan rumah pribadi. Di antaranya SPPG di Benrange, Kecamatan Lanrisang atau Lanrisang 3, serta SPPG di Campue, Kecamatan Lanrisang atau Lanrisang 1. Penggunaan rumah pribadi bukan merupakan persoalan selama seluruh persyaratan teknis dan operasional yang ditetapkan oleh BGN dapat dipenuhi. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh, standar pembangunan dan operasional SPPG antara lain meliputi luas bangunan sekitar 20 x 20 meter atau sekitar 400 meter persegi, luas lahan minimal 800 meter persegi untuk menunjang aktivitas operasional dan sirkulasi, memiliki alur produksi atau flow yang memisahkan area penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga distribusi guna mencegah kontaminasi silang, serta dilengkapi sistem ventilasi, instalasi air bersih, sanitasi, dan jaringan listrik yang memenuhi standar operasional.
Sumarlin menegaskan bahwa pernyataannya bukan untuk menghambat pelaksanaan program makan bergizi

gratis, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar program strategis nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan terpisah, Korwil SPPG Kabupaten Pindrang yang dikonfirmasi via seluler menyampaikan bahwa informasi tersebut baru dia ketahui dan nanti akan dipelajari. Dan setiap informasi yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan pihaknya tidak ingin memberikan penilaian sebelum ada hasil pemeriksaan resmi. Kasus dugaan tindak pembunuhan seorang wanita berinisial IN 28 tahun di Kabupaten Pindrang menggegerkan warga. IN ditemukan warga dalam keadaan tengkurap. IN tinggal bersama suaminya di sebuah kos yang berada di Jalan Macan di belakang Rumah Sakit Lasindrang, Kelurahan Macorawalie, Kabupaten Pindrang. Lurah Macorawalie, Andi Hamdan, membenarkan adanya insiden tragis yang menimpa salah satu penghuni kos di wilayah tersebut. Mayat ditemukan pada Rabu malam 5 Agustus, namun baru heboh di Pindrang. Andi Hamdan menjelaskan bahwa korban baru menetap di lingkungan kos tersebut selama kurun waktu kurang lebih 4 hingga 5 bulan. Korban dikenal sebagai sosok penghuni indekos yang sangat tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Pihak kelurahan sendiri baru mengetahui sosok korban secara mendalam setelah adanya laporan peristiwa mencekam tersebut. Penemuan jasad korban pertama kali dilaporkan oleh tetangga kos bersama dengan warga setempat kepada aparat kewilayahan. Informasi tersebut kemudian diteruskan oleh Babinsa sebelum akhirnya pihak kelurahan turun langsung mengecek lokasi kejadian. Dan saat tiba di lokasi kejadian, petugas mendapati tubuh korban sudah dalam posisi terlentang di dalam kamar. Korban diketahui tinggal bersama sang suami di kamar kos tersebut dan belum memiliki anak. Aparat kepolisian langsung bertindak cepat dengan memeriksa sejumlah saksi di kantor polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dan meski sempat akan dilakukan pemeriksaan medis, pihak keluarga korban memutuskan untuk menolak tindakan otopsi. Kasat Reskrim Polres Pindrang AKP Ananda Gunawan menegaskan pihak kepolisian telah bergerak cepat melakukan penyidikan di lokasi kejadian. Dan langkah awal dilakukan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Dan hingga saat ini penyidik telah menginterogasi sedikitnya 5 hingga 6 orang saksi terkait peristiwa tersebut. Dan pemeriksaan saksi mencakup tetangga korban hingga sang suami yang turut dimintai keterangan resmi. Dan berdasarkan informasi pihak kepolisian, korban diketahui tinggal di kontrakan tersebut. Siswa SMP Negeri 5 Lembang berinisial MA di Kabupaten Pindrang diduga menjadi korban perundungan dan handphonenya dirampas oleh seniornya NL. Kepala sekolah telah melakukan mediasi dan perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pindrang, Muhtar, mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di SMP Negeri 5 Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang pada Senin 3 Agustus lalu. Muhtar mengatakan pelaku tiba-tiba merampas handphone korban yang merupakan juniornya. Korban yang tidak terima lantas mengeluarkan umpatan ke pelaku. Hal itu membuat pelaku emosi dan berulang kali mengancam memukul korban menggunakan tongkat kayu. Pihak sekolah kemudian menyelesaikan persoalan tersebut secara damai. Keluarga pelaku dan korban dipanggil ke sekolah membahas kejadian. Dan sementara dalam video beredar, tampak korban duduk di lantai bersandar di tembok. Pelaku yang memegang kayu sesekali mengancam memukul korban dan pelaku sempat mendorong muka korban ke tembok. Dan saudara, kita rehat sejenak dengan beberapa buah paket-paket niaga. Dan setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, tetaplah di 106,6 Susia FM Pindrang.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
8: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
7: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
9: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
10: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
11: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang, dan sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya kali ini saudara, kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa tolak tambang emas, 3 warga Nrekang minta dakwaan digugurkan. Saudara, 3 warga Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang yang menjadi terdakwa dalam perkara terkait penolakan aktivitas tambang emas mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Nrekang pada Rabu 5 Agustus lalu. Ketiga terdakwa, Ilham, Ardiansa, dan Jasmine, melalui tim pendamping hukum dari Koalisi Bantuan Hukum Rakyat atau KOBAR, menilai perkara yang mereka hadapi tidak dapat dipandang sebagai kasus pidana murni karena berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dan penolakan aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Dalam sidang tersebut, tim hukum KOBAR menyatakan bahwa dakwaan JPU bertentangan dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH yang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut tim kuasa hukum, proses yang menjerat ketiga warga tersebut patut dipertimbangkan sebagai bentuk strategik lawsuit against public participation atau gugatan strategis yang berpotensi membungkam partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan isu lingkungan. Mereka berpendapat bahwa peristiwa yang menjadi dasar dakwaan tidak dapat dilepaskan dari konteks penolakan warga terhadap aktivitas tambang emas yang dijalankan CV Hadaf Karya Mandiri di wilayah Nrekang. Sebelum pembacaan eksepsi berlangsung, salah satu korban dalam perkara tersebut yang merupakan warga negara asing disebut telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan memaafkan tindakan para terdakwa dalam proses mediasi yang berlangsung di persidangan. KOBAR menegaskan ketiga terdakwa selama ini dikenal aktif menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat di kawasan Cendana. Perkara yang berkaitan dengan lingkungan hidup seharusnya ditangani oleh hakim yang memiliki kompetensi dan sertifikasi teknis di bidang lingkungan sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2023. Sidang perkara tersebut masih berlanjut dan majelis hakim dijadwalkan memberikan tanggapan terhadap eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum. Putusan sela nantinya akan menjadi penentu apakah perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara atau terdapat pertimbangan hukum lain yang harus didahulukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa pengadaan laptop 2020 Kejari Parepare geledah 2 kantor dan bawa 1 box dokumen. Saudara, 5 tahun berlalu, laptop-laptop itu mungkin sudah berpindah tangan, sebagian mungkin masih digunakan, sebagian lainnya bisa saja sudah rusak. Namun jejak administrasinya ternyata belum selesai. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Parepare mendatangi 2 kantor pemerintahan sekaligus. Sasarannya bukan orang, melainkan dokumen. Satu persatu berkas dicari, ruang arsip dibuka, bagian keuangan diperiksa. Penggeledahan dilakukan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdik serta Badan Keuangan Daerah atau BKD Kota Parepare terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan laptop dan media pendidikan pada tahun 2020. Hasilnya, penyidik membawa pulang 1 box dokumen yang dianggap penting untuk kepentingan pembuktian perkara. Kepala Kejari Parepare Darfiah mengatakan penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah resmi dari Kejaksaan dan penetapan Pengadilan Negeri Parepare. Tim penyidik menyisir sejumlah ruangan yang berkaitan dengan penyimpanan arsip dan transaksi keuangan. Dan yang diamankan beberapa dokumen terkait perkara tindak pidana korupsi, pengadaan peralatan, politik dan media pendidikan di tahun 2020. Langkah penggeledahan dilakukan karena sejumlah dokumen yang dibutuhkan tidak diserahkan secara lengkap saat proses pemeriksaan saksi. Akibatnya, penyidik memilih turun langsung mencari berkas yang dianggap memiliki nilai pembuktian. Dokumen-dokumen tersebut kini diamankan di kantor Kejari Parepare untuk dicocokkan dengan keterangan para saksi yang telah diperiksa sebelumnya. Dan yang menarik, Kejari Parepare secara terbuka mengungkap adanya dugaan bahwa sebagian dokumen tidak diserahkan sebagaimana mestinya. Dan hal itu menjadi salah satu alasan mengapa penyidik melakukan penggeledahan langsung ke lokasi penyimpanan arsip. Dan Darvia mengungkapkan bahwa dokumen yang berhasil diamankan sebagian besar berkaitan dengan transaksi keuangan proyek. Jumlahnya mencapai satu box penuh. Dan berkas-berkas itu diharapkan dapat menjawab sejumlah pertanyaan yang selama ini belum terungkap. Proyek yang berlangsung 5 tahun lalu itu masih menggunakan sistem pengarsipan manual tanpa cadangan digital yang memadai. Akibatnya proses penelusuran dokumen menjadi lebih sulit. Dan BKD turut menjadi sasaran penggeledahan karena seluruh proses pencairan anggaran dan penerbitan surat perintah membayar atau SPM bermuara di instansi tersebut. Dan kini perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya. Sebab Kejari Parepare memberi sinyal kuat bahwa penyidikan sudah mendekati fase penting. Jika seluruh alat bukti dianggap cukup, pengumuman tersangka dalam kasus pengadaan laptop dan media pendidikan di tahun 2020 akan segera dijadwalkan, dilakukan pada awal September mendatang. Dan sejak satu box dokumen itu dibawa keluar dari kantor pemerintah, hitung mundur menuju penetapan tersangka tampaknya sudah dimulai. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Selamat menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Semoga saja tetap memberikan kebahagiaan di hati Anda. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok

0: Endok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini dia Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti.

0: isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

yang hangus, hati selalu bertanya, apalagi kita punya? Berapakah harga cinta? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, kita harus pergi kemana? Di mana rumah kita? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, hari ini maut giliran siapa?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: kesempatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Angkamanan Nabi tasokok na cakaruru di kapang. Oh, dito. Yaitu beri seleng ni Bapak Ibu sekalian para lebih paringereng makada talun rupa itu. Yang pertama, angka beri seleng yang tidak wajib kita jawab. Pada padana nareko masempajak beres jamaki mat beres seling ibu imam dek na wajib dijawab na sabab upan upan na dijawab pi batal sempajak. Yang kedua angkato beres seling yang kita tidak mengharapkan jawaban na sabab upan na upan angka bali mesti mapak ditau tau. Jawaban garelo pi masih rakubur. Mabirsalat kita ma assalamualaikum ya ahlal kubur kira-kira angka modern dari angka baru dek gagah makanya kita tidak mengharapkan jawaban. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu angka to bereseleng yang wajib kita jawab kilalang agama atau Bapak Ibu ya sang wajib nareko ilaksanakan lolong aki apalem nareko isalem lolong aki dosa. Jadi upakoli ini pema Bapak Ibu. Saya doakan yang jawab salam saya semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Amin. Ya anak dara ya kalloloe. Yang jawab salam saya semoga Allah Subhanahu wa taala cepat pertemukan jodohnya. Amin. Ya jandai ya dudai. Panjangkan amin.
1: Tanda itu wali nanyer.
0: Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan jodohnya kembali. Amin.
1: Mega gato janda. Loki pakawa kamu itu.
0: Jadi upakoli ni pema Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو الحسدك القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي أما بعد yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Lurah Macinnai
1: Macinnai
0: kita doakan Bapak semoga diberikan kesehatan yang baik oleh Allah dan insyaallah akan menjadi camat. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palitiang beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati dan kami muliakan yang mewakili Kepala Basnas Kabupaten Pinrang, guru saya ini Bapak Ibu sekalian, jadi rata-rata guru saya di sini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam Masjid yang sempat hadir pada malam hari ini serta seluruh pegawai syarat yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan ibu-ibu majelis ta'lim, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya nariku angka di utepui. Sinin tuma-tuma lebih kongke hadir jamaah maulid yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tasukuru mapoji ten rigang kalorisesi arajangan napung Allah subhanahu wa ta'ala nasabah ilalena yewenni mabarakaihe angka manamu paki napinrengi pung Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama umur malampe yaitu umur bapak ibu napaki serat

20 na kibabuana indota de pata masuk mita taja na napura na patentu meman ipung Allah subhanahu wa ta'ala umuruta. Makanya aga nasan nabita, maka de nabita khairun nas man tala umur wa hasuna amaluhu. Si kanja-kanja na ta seterupa tau pedek malampe umur na na pedek makanja tuy amalan na. Jadi pedek matua itu ta seterupa tau Bapak Ibu, maka sini nareko pedek makanja ibadah talur kipung Allah subhanahu wa ta'ala. Pedek matua ki makasing nareko pedek makanja sampai jatah. Pedek matua ki makasing nareko pedek makanja hubungan talur rupa data rupa tau. Akan tetapi sebaliknya aga nasa nabita, maka de nabita wasyarun nas man tala umur wasyara amaluhu. Si jajan atas setiap rupa tahu pedek malampe umur na na yakia pedek majatun amalan. Nah sebab angka metoto sisa sempulolota Bapak Ibu sekalian, pedek matua pedek na melmas sempajak. Pedik matua, pedik na puji mali gaganda tawe. Pedik matua, pedik cak kindi-kindi. Pedik matua, pedik magala maggo. Maggo si. Tanya di pau, ini matua. Tapi dia, alhamdulillah, dia tu gagal pagosip swedi. Alhamdulillah, dia gagal mengaku. Mestinya nareko matua nagi Bapak Ibu ipakan jangkini hubungan tak lori kipung Allah subhanahu wa ta'ala. Mami nasabah asara ini cawe di magadini. Makanya di malam hari ini Bapak Ibu sekalian, syukur ki meraja lori kipung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah anawari mopaki kipung Allah subhanahu wa ta'ala umur malam pe. Sehingga ilaksanakan ni peringati wi asu ancajenganna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja Bapak Ibu tahun-tahun kemari nulle tu kapo mamauru labai Bapak Ibu nulle angka mo pak sibatu matuatta angka mo pak sibalak keta angka mo pak sibabeneta. Tapi saat ini Bapak Ibu sekalian, orang yang kita cintai sudah berada di alam barzakh. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, syukur ki maraja di lalan yaitu Bapak Ibu sekalian, nasabah anawari mopaki kesempatan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, syukur ki maraja di pun Allah subhanahu wa ta'ala, nasabah anawari mopaki tepe. Dan yang lebih-lebih lagi Bapak Ibu sekalian, syukur ki lari pun Allah subhanahu wa ta'ala, nasabah na pancaji pun Allah subhanahu wa ta'ala orang yang paling mulia Bapak Ibu sekalian, yang itu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana na paralui syukurugi Bapak Ibu, nasabah upana-upana na dei syukurugi majib pacalana pun Allah subhanahu wa ta'ala mapadilana. Yang itu ampena makada pun Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nani gini kita syukurugi papinya makku majib kutambayan na yakia ni gini kita tolai majib pacalaku mapadilan. Makanya ini man angkai hadir Bapak Ibu, ya punai motor syukurugi motor otak. Mudah-mudahan pun Allah subhanahu wa ta'ala na tambai motor otak. Ya ini punai oto sukuruki oto otak. Tanda kuada pun Allah subhanahu wa ta'ala na tambai oto otak. Ya punai bola sukuruki bola otak. Bicutogi batuatogi sukuruki. Tanda kuada pun Allah subhanahu wa ta'ala na tambai bola otak. Ya ini bapak-bapak sukuruki beneta. Ya. Nyawa tot nyawa na bapai tak nak ditambai.

Syukuru kibeneta dan napodokong Allah subhanahu wa ta'ala wariki istri yang saleha. Aja ditambah. Siti lagi ditelimur suri. Ya ini ibu-ibu syukuru kila kita dan napodokong Allah subhanahu wa ta'ala nawariki suami yang saleh. Dek nama sek? Dek nama kek? Berarti angkau pelakai nama sek. Ibu, melok di pagur ibu. Ya ku angka lakai masek. Ha? Dengar rangi. Ya ku dek tak terlupa mati, tak terabawan yuk khususia. Jangan lupa like, share. Apa galau? Cocok merok. Adi? Komen. Jadi ini ibu-ibu yang ku angka lakai liwa sekena. Jadi nasabah angka metu jadi lakai bapak ibu. Ia pun nasu masukui na narik pemakibui proposal benina. Angka. Lima sebu alina telo'e. Lima sebu alina balewe. Sepuluh sebu alina berai. Napa sudah ini 21 keti? Ya ku angka lakai makor bapak ibu. Oi ibu. Ya ku angka lakai makor. Ya ku makibu kita yang tabacang surah al-insyirah. Angka nama kutah lakai gaya naro. Nah. Ya sangi surah al-insyirah itu pemulana alam nasyirah. Laka sadara. Jadi tabacang narko makibuki wai pala tabacang ni surah al-insyirah wai kepitu. Napa ajak muna talagu bi talak dah situ. Tabacang ni kepitu ya kapur tabacang kepitu wai kepitu bapak ibu. Ya ku nini lah kita insyaAllah paja batal lah kita. Ya ku angka nana batal tabacangnya nata. Ya mau pun ada ku dina mampang. Ya ku dina mampang. Tersepung istirahatan ada ku matin roi. Tabaca tu surah al-insyirah. Yang penting aja na inna lillahi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak ibu sekalian. Salawat yang dengar imam pasalawa masal lorki alam alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Jadi insyaAllah peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak ibu sekalian. Ia narik kursu ke macarama, dia tu nang komitah. Nasabah megan wita cak kado-kado. Oh, dia tu. Dia tu insyaAllah dia tu nang mitah. Ya, aku capu cerama aku pajak tu nang tu. Jadi kedua jangan nang capu, berarti titik 10, setengah anak ke 10 sini nang pakir rewa. Oh, angka nang kado-kado. Kira-kira tahan maki. Ha? Tomang. Dek iya. Nyatu nyawa teh cado. Ya tetong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini bapak ibu sekalian. Mega mopa sisa sumpulolota bapak ibu sekalian. Napangiwa mopi mengenai masalah amulukuk. Mega mak cede-cede bid'ah. Cede-cede maka de dina wadinya daka mamalue. Ya ku iru pemahaman meloi pake baku bapak ibu mandasi panitiata. Mandasi panitiata sebab panitiata mundaki. Mandrasa toi tuyundangi. Lebih di mandrasa napa ceramai.

nasabat pemahaman na bagus kalian, maka dak dinang kena pigawi Nabi tanas. Padahal Bapak Ibu sekalian, padahal agak sebenarnya dasar Bapak Ibu sekalian datang memului. Yeru ku tanya arah Bapak Ibu sekalian, riolo romai angkari talai Abdul Uzza. Terus temunya sang Abdul Uzza. Hah? Maka nak kerut dia Bali. Terus temu. Dek. Bahasa kerennya Abu Lahab. Napa makada o? Iro satu kan menang ide iro. Abu Lahab. Iro Abu Lahab bapa ibu tau ijami taman neraka. Ijami taman neraka. Agak pentingnya, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri poi bapa ibu sekalian. Tabat siada Abi Lahab wa taqwa. Jadi ir Abu Lahab to manasat taman neraka. Angka nangka waktu siruntui si bawah selesuranna ditalai Abbas. Ilalam mimpi. Napodangi selesuranna maka dia selesuran maka moji tu karibamu kutu. Maka dia ipan basaika maktub kue. Akan tetapi ia manina ipanu pecah laku oleh pengallahu subhanahu wa ta'ala tiap-tiap hari senin. Magi nasabah madiurin luka nasabah jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Jadi ini bapak-bapak ibu dua kue ya rodek nama sempajang. Ya rodek nama puasa, ya rodek nama seke. Insyaallah kita mati dari seremoni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi tiap hari Senin, ngereng tiap hari Senin, ikurangi pecelah terpulih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Magi nasab Maria renungi janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum kira, ah, dek belum. Makanya agaknya satu pandita terbaik sekalian. Maka dari Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi. Agaknya satu pandita terbaik sekalian. Sedangkan Abu Lahab orang yang kafir. Jelas-jelas tamah neraka pecalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikurangi pecalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap hari Senin. Nah sebab mario renri jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pilih itu matapuai ini. Maka piyumana Nabi Tahir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian diberikan syafaat di yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah maulid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melo kemakutana jolo Bapak Ibu sekalian. Makalah tapuji moga jero Nabi ta. Tapuji moga aga buktinna. Mamulu. Minimal angkatan lu Bapak Ibu sekalian. Minimal angkatan lu. Yang pertama, narik ko memang betul-betul tapuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

perbanyaklah salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad. Ipamegai salawat talur kinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yen itu ampe nama kadap pang Allah subhanahu wa ta'ala bapak sekalian. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna allaha wa malaikatahu. Majapu pang Allah subhanahu wa ta'ala nania malikana. Masalawat talur kinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu asminna tumatappae sallu alaihi wa sallimu taslima. Fal assalamu alaikum nabi. Coba. Pung Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu sekalian. Malaikat masallawat alaikum nabi. Maga video umat. Akan tetapi Bapak Ibu para lupa dari paham. Maka dah narikto pung Allah subhanahu wa ta'ala masalawal kinabita malikai masalawal kinabita ini rupatai masalawal kinabita beda-beda batungan beda batungan yakup pung Allah subhanahu wa ta'ala masalawal kinabita makbat duangangi pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala kinabita. Ya tosi narik ko malaikai masalawal kinabita. Mak betuangi parin lo doanganna malaikai lo kinabita. Ya tosi narik ko idi rupa tawe masalawal kinabita. Mak betuangi adam pirampeta lo kinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi asan kata mapuada ada bapak ibu sekalian. Makan ustaz. Agapiji yala masalawal ke nabita, agapiji gunana ilo doangan na nabita, na jelas-jelas nabita to ijamita masuruga. Paralipa pada ripahang Bapak Ibu sekalian, walik contoh. Yako malaki panteng Bapak Ibu, ilise kiwai, yako ponno ilise nawai yero panteng nero, narekotuli itambay, mesu tapo lobolo yero waiwai. Naniga patterima idi mato patterima betungan na ada Bapak Ibu sekalian betungan na ada narik ko masalawat kilari kinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti idi mato pema mali apalena ina tu ampe na makkada nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Nah ni gini kita masalawat rikyewet kesisai. Majapui salawati oleh pung Allah subhanahu wa ta'ala kisah. Ni gini kita masalawat nabi ta'i kisah pulo. Majapui salawati oleh pung Allah subhanahu wa ta'ala kisah. Ni gini kita masalawat nabi ta'i kisah ratu. Majapui salawati oleh pung Allah subhanahu wa ta'ala kisah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakana nabi ta Bapak Ibu sekalian. Dek na jadi wan walinu ye Bapak Ibu sekalian rekotannya nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek na jadi. Makanya dek na itarima parilodongan atas sedia rupa tau Bapak Ibu sekalian. Coba. Dek na itarima parilodongan atas sedia rupa tau nareko dek na tepui asanna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak gantung di pelawangan lagi isi buatan anak. Ya kudek kita masalawat lor kinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dena itarima sempajana tasede rupa tau Bapak Ibu sekalian. Nareko dena masalawat lor kinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit pentingna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nareko memang betul-betul tapuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapa mega lalu salawat talur ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menasu-nasu ki masalawat ki lor ki Nabi ta. Yak paling matampu ki tasapuri batata nak patabaja salawat.

ما الصلاوات ما في مسكن إن شاء الله ما بركة ما في مسكن حاضرين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bukti yang kedua Bapak Ibu sekalian, maka dah betul-betul ipoji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari itu kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sunnah Nabi kita Bapak Ibu. Megalat sunnah Nabi kita. Di antaranya salat berjamaah. Nah, iya tu naik Bapak Ibu sekalian, megalah itu pandangin tu. Padahal Bapak Ibu sekalian, benengnya piti apalana sempajar berjamaah Bapak Ibu sekalian. Nanun le malupun na liwat pi naigan na tu ye Bapak Ibu sekalian. Benengnya piti apalana sempajar berjamaah. Nah, iya kia angkato sisa Bapak Ibu sekalian. Angkato sisa masihi, biasa tertanam di sena. Ya, agak lisenna kadei kakate do jahimam tanya penyanyi dandu la ilaha illallah. Padahal Bapak Ibu sekalian, apalah meraja na warki peng Allah Subhanahu wa taala nareko jukka kilo masempaja berjamaah agak nasa Nabi ta Bapak Ibu sekalian ni itu sempurnakan wuduna. Napa jok kalau mabirejama kibasigie tiap-tiap langkahnya Bapak Ibu sekalian ilolo isi di dosana kemudian lolongan isi di kebaikan. Coba jadi kuserati langkata Bapak Ibu mapamula bola ataletuk kibasigie berarti serati to dosa ilolo serati to kebaikan ilolo. Coba bahkan Bapak Ibu sekalian matir ya sering mundina peng Allah Subhanahu wa taala ya neki naungan pula di peng Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan Bapak Ibu sekalian di pada masyar diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya ya naritu rajin salat berjamaah. Jangankan salat berjamaah Bapak Ibu sekalian, wet-wet lagi namega makuttu niyeto ne mega to biasa pandang intik Bapak Ibu sekalian. Buat sempayangnya. Biasa ketemu kuada ada Bapak Ibu sekalian. Maka ustaz, depo melu mas sempayangnya na nasabadi wising baca-bacaan. Maka dakak, kegeru baca-bacaan sempayangnya itu sing. Na onro gampannya sang mas sempayang Bapak Ibu, lima baca-bacaan wajib. Coba. Lima baca-bacaan wajib sempayangnya. Ya kota sentosenya lima yang sempajang ni. Yang pertama, bacaan yang wajib di dalam salat itu adalah takbir Allahu Akbar. Namu anateka anu seto. Yang kedua, bacaan yang wajib di dalam salat itu yang dari itu membaca surah Fatihah. Ya kota sentosen al-Fatihah, alhamdulillah. Nasa angkam itu tahu Bapak Ibu ini sembidaki Al-Fatih sebelah hambungka. Angkan anak ku kampungku Bapak Ibu. Iyero anak naik melu boting. Lori dia. Maka ustaz melu katunasa boting. Maka ke alhamdulillah laku situ kaloloi. Ustaz melu tuk katui pandai tamak. Maka dah kabak ijama manamu ya tu. Jadi iyero iya upudangi. Maka kandi sebelum ipan detam sebelum ipakawi ko sebelum ipan detam melu kajol tes ko maka ro agar ustaz melu tul kajol ta baca ka surah Fatihah agar nasir ko lele Bapak Ibu melu dampeng melu dampak ustaz de pa wapal maka ka u mati ni melu ipakawi melu ipan detam mana baca na surah Fatihah de tu se baca jadi yero yo punangi. Maka kandi biasa muku kan mesempajang. Maka ada biasa nasa ustaz, tapi sisa misi minggu. Oh berarti asu jumaan kutu tau mang. Upodangi, maka ada ya ku mesempajang ku jumaan agar memang baca. Anu baca ustaz selalang hati. Alhamdumi. Bakar kaya jolo-jolo. Pakan jati jolo paling ramuah. Pakan jati. Dende usuruh kebaca surah Fatihah di mustahil maka dia ustaz.

Tapi yang bersempat yang kujumai baca mu'alhamdu. Maka dia ustaz. Jadi dia ruyak macam tu nama dongo-dongo. Upodangi. Maka kan dia pekwe. Walaupun keringanan. Maka mereka melepih pekawin. Melepih pandai tamak. Ajar membaca setelah Fatih Allah. Mak terima kasih banyak. Terima kasih banyak ustaz. Dongo tu. Tapi baca mu'alhamdu. Maka dia ustaz. Lala ngati kulotang la ilaha illallah. Angka mau pun anak makku nasi sambil landai. Ulu dicapur di sisi ni. Ulu mempakalian. Namu al-fatih sambil hamdintin sambil datang. Makanya saya kembali Bapak Ibu. Bacanya wajib di dalam salat itu. Yang hari itu membaca suratul fatihah. Kemudian yang ketiga. Bacanya wajib di dalam salat itu. Yang hari itu. Membaca dua kalimat syahadat. Ada pertahayat. Kemudian yang keempat. Bacanya yang wajib di dalam salat itu. Yang hari itu. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ada pada tahayat. Kemudian yang kelima. Bacanya yang wajib di dalam salat itu. Yang hari itu. Salam. Ia milimi baca-bacaan sempajang wajib. Onro gampan. Ia sayang sempajang. Wajib rokoi Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi sunnah bacaana. Wajib itidalle. Akan tetapi sunnah bacaana. Wajib sujud. Akan tetapi sunnah bacaana. Ya punya rekod itu sing baca-bacaana rekod rokok tauwe. Ar rokok bawon. Ya kod itu sing baca-bacaana rekod itidalle itu itidal bawon ni. Ya kod itu sing baca-bacaana rekod sujud itu as-sujud bawon ni. Nah sebab memang sunnah bacanya yang wajib itu dalam rukunnya. Yang penting pakan jaki lalui tumak ninana. Nah sebab angka tengah tu sih sebab ibu nak rekam sempajang ni. Nah cau-cau tu ambulans. Liwala sina. Depan asukur rokon nak toton ni. Depan asukur toton nak sujun. Depan asukur sujun nak tulen. Di sini makan agak pemalim-malim. Padahal kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, makanya saya kembali. Taparake sepajata Bapak Ibu, yemi kunci Bapak Ibu sekalian. Merok salama ridi, lebih-lebih pematri serimun dina pun Allah Subhanahu wa taala, taparake lalu sepajata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir. Nasabah mega kita makode. Yang terakhir. Bukti cinta kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Ya dari itu kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aga jero ampe kedona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Angka-angka waktu lemah ceramah Nabi telah berdakwah akan tetapi dia dilempari batu. Apakah Nabi pada saat itu Bapak Ibu sekalian mencari dengan Nabi Ta. Dia yang mencari Nabi Ta. Nah iya kia sabari Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun yang pertama Bapak Ibu sekalian. Makada narik kome betul-betul ipoji Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraja sabara ke Bapak Ibu sekalian. Narik kona tujuh ini. Pama pacoba oleh Rikung Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu. Talutun alolong atau sabarai. Yang pertama riwerengi apalah maraja pada pengallahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ripatarakai dirajatnya pada pengallahu subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga ripaturungan pamasi pada pengallahu subhanahu wa ta'ala. Makanya ia pada narekocen di lupa ye santingangi Bapak Ibu sabar lagi. Ya ku tahu-tahu labai biasa kehidupan tak 10 tak 20 tahun ini tak 5 manis apa lagi. InsyaAllah Bapak-Ibu sekali angka pemalat nak pulih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua agak ampe kedona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak-Ibu sekalian. Yaitu oleh-oleh untuk bawa rewa Bapak-Ibu sekalian. Yang dari itu yang kedua yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak-Ibu sekalian. Angkana ka waktu jokka si ba sahabat. Na waktu na jokka si ba sahabat Bapak Ibu sekalian. Yeru jubana Nabi ta. Tadakkai. Terakai jubana Nabi ta. Sampai-sampai pakita bitina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Mana kondisinya Nabi Tir waktu ibu-ibu sekalian? Nabi Tir waktu ibu-ibu sekalian macelak mana rupanya macelak dan colina na taruh siri. Magi na sebab pakita bitik na Nabi Tir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niamuna umana Nabi Tir makpukwe ibu-ibu sekalian. Dek nama ni nama siri ibu-ibu sekalian. Na yakia mapakka siri, siri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang sempat saya sampaikan Bapak-bapak sekalian. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya di kalau ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in min Allahi mustanwalatiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya.

mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum.

0: Maghrib yang serumat yang saya muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah sininna papujian apunai pengala ta'ala nasabak pamasin andrangi papinyaman nalulau dimana berupa papinya mengumur kesehatan kata poro papinyaman lainnya nasabari nato pada engka hadir iri urmah barakai kata poro tidak lupa masalah undang maafah salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suhsatun hasanah wa rahmatan lil alamin wa khatamul anbiya wal mursalin. Jamaah sekalian yang serumat yang saya muliakan rahimakumullah, insyaAllah pada pengajian kita kali ini kita akan membicarakan atau membahas ya tentang beberapa amalan dalam agama kita, beberapa amalan ya Allah yang Nabi kita telah menjelaskan yang berfungsi untuk sebagai penghapus dosa. Dua telu amala nakkeluriye pung Allah Ta'ala nakkelune bittari pugau serkam mengi nayi romala imancajiwi pasusu dosa. Bapak ibu sekalian, sebelum saya lanjut, ini di mana yang lalu masih jia iya tanaki termasuk iya pabicara kira-kira ilalena siasoy apa mula elek la tuan ni kira-kira tajami galeta dek nengka nama dosa ilalena siasoy apa mula sulat magharibi kira-kira tajami galeta benar-benar tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan dosa. Ya, dengan zaman kita sekarang ini, zaman digital, ya, Android, ya, medsos, aleguna walau kurang, ya, Pak bicarain, sangat berat atau manasan dia boleh jaga aleku ya dia sudah selesai. Apa ni yukah HP we? Ya, mungkin lala ni dia digital ni kita. Ya, jujur ke bapa? Di pak, kau kah? Ya, jemaah sekalian. Oleh karenanya, ya melalui banyak kali ini, ya kita bincang-bincang ya tentang amal-amal dan saya yakin setengah-tengahnya. Iro nangir baca-bacaan ro pura manamu tak pukau atau apa mabisa manamu pukau cuma mungkin ya jangan sampai dipukau na dia nak tuju nah, itu jadi persoalan ya untuk memanfaatkan waktu yang pertama yang berkaitan dengan tahun baru ini yaitu ya rumah masyhoroy ya saumu asyura ya saumu asyura ya berpuasa sunnah ya pada hari asyura pada tanggal 10 Muharram ya sehingga bita saumu yaum asyura yukaffiru sanatal madiyah ya bahwa berpuasa pada hari asyura itu kemuliaannya menghapus dosa setahun yang lalu. Ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, sekaligus ini ya. Beberapa waktu yang lalu, saum yaum Arafah yukaffiru sanatain al-madiyah wal muqbilah. Ya. Puasa sunnah yang lalu
1: beberapa waktu lalu, puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun lamanya, 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya. Itu fadilah atau kemuliaan di saat kita berpuasa hari Arafah pada musim haji yang lalu, itu kemuliaannya semua Arafah menghapus ya, dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya. Puasa Ashura yukafiru sanatul ma'adiyah, ya, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Bagus sekali ya. Sebelum saya lanjut, barangkali nulian kapas sabanah ini apa igan aromatu amala nasurangi nabi taripugau dan enteng ipugau, ya, malomu ipugau, menyamar ipugau, dan kemuliaannya sangat besar. Ya, barangkali itulah maksudnya sehingga Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, bahwa semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Batondar wa

Jamaah sekalian, tentang puasa Asyura sedikit saya tambahkan sedikit, karena inilah terjadi tahun ini. Maka ada lagi irama puasa hari Asyura, ya, maka ada Yahudi, maka ada sahabat, sunnah pun Allah Ta'ala, ya Rasulullah, ia rasa Asyura majapun itu Yahudi mau puasa toy magi na puasangi waktu nari pasalam Nabi Musa alaihi salam poleri Firaun, ya, di pasalam Nabi Musa sing ia Yahudi syukur tu syukur na puasa toy na puasangi rasul, ya. Sehingga maka Nabi ta in kana al-amul muqbil la asuman natasi' kemakko tu pale tau pe mangi wa puasa toi asira muharram, ya, kalau begitu lutuk mau puasa pale asira muharram falam yatil amul muqbil de panadapi tau pe mana fatawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lelena ripa masih Nabi terima Allah Ta'ala. Jadi di pahir hat dosa Nabi tayyewe kumilu ki pasukui puasa Asyura ta isi boleh boleh ta mau puasa toki asyara muharram apa napa Nabi ta dapat ini rasa takrir yang luar biasa, takrir jadi hadisan Nabi ta perkataan perbuatan dan persetujuan, jadi dia berkata bukan Nabi ta tapi pun apa kada topi mengipale mau persetuka asira war maka dia guru ta Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Alam, ya, si suku-suku na ya puasang toy 10 sit di Muharram. Maka dia ikut Imam Syafi'i, magina ikut puasang 10 sit. Apa? Maka ikut Imam Syafi'i, siapa tahu ia 10 Muharram ternyata na piasera. Toh? Siapa tahu kada ke 10 Muharram soe na piasera. Nah, itu terjadi tahun ini. Ya? Terjadi bahwa satu Muharram itu Asyura, bukan Selasa. Toh? Nule Bapak Ibu sudah melihat di medsos, ya. Bahwa satu Muharram itu di hari Rabu bukan hari Selasa, makanya itu kalender kita dua rupa memang tuh. Angka so Araba tanggal 16, angka so Araba tanggal 17, satu Muharram. Nah karena ini ada guru Imam Syafi'i untuk keluar dari perselisihan 10 Muharram, ya, apa karena 7 Kamis atau Jumat, ya, ia kesalahannya 7 1 Muharram berarti hari Asyura hari Kamis, ia kuaraba nah 7 1 Muharram berarti hari Asyura hari Jumat. Toh? Anak-anak ikut Imam Syafi'i, makanya ikut Imam Syafi'i si suku-suku na telungaso 9 10 11. Ya. Eropa le, iko melo ki melo maripai de tu lima puasa maripai ki mega sewa jawata, minimal ya lima sahoroe, ya yang umum hari Selasa satu Muharram, berarti hari Asyura adalah hari Kamis. Ya. Ikmir ya yakmir ya soe ya lumayan. Ya. Ya, jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian jadi sudah dua ya. Ini puasa sunnah. Puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah Asyura. Yang ketiga menjadi penghapus dosa. Maka Nabi ta ma min muslimin yatawaddau

0: Fahsanal wudu. Tiadalah seorang muslim berwudu lalu dia perbaiki wudunya illa kharajat khatayahu. Ya, min tahti asfarihi au min jasadihi au kama qal. Kecuali
1: ya keluar berguguran dosa-dosanya ya bersamaan dengan air wudunya ya di jemari-jemarinya. Jadi dek kursi di seleng majene na napaka singi jene na napaka njaki jene na sangadin na masuk mana yero besor sana si bawa jene. Bahkan kada gerut tak selama marica iyer wajenne tak rilan roaleka dipurata majenne maka selama itu pula dosa bapak ibu berguguran pada kosesilanya menguap piro dosa itu melajang-lajang iyer tak berdunia dosa tak selama marica iyer wajenne ikut sekolah roaleka maka si boleh-boleh nah ya kubur ke masjid ni aja tak sesuai toh mungkin ya macam ke Hawaii misalkan pergi masjid ni macam ke malaki handu nah. Ya si boleh-boleh jangan dihilap ya taruh di tempat merak-merak ya itu. Nah persoalannya mengkarakan nangis ya apa tapi dengan catatan ya berwudu yang sempurna ya berwudu majene dengan sempurna. Ya. Bahkan kalau apa namanya dalam hadis ya secara rinci lagi, jadi apabila seorang muslim ya majene nabi sayi limana, ya, maka dosa-dosa dari mana berguguran. Ya. Kira-kira bapak ibu ini mesti ngelihat kira-kira dosa dari mata. Agak kira-kira dosa lima tak ya, maka bibi bacalah agak bibi mampi manuna tewe ini agak bibi makarawa ini karawa banyak ya semuanya semua ini yang menanda jalan doa lele madosai timuwe aja mana ingat mata terutama karena maka bapak ibu sekalian ya kumat jeneki aja tak baca-baca apa ya dengan demikian ya kum makasih jeneta apa kasih jeneta sehingga muncul hadis berikutnya tentang jeneknya apa kata Nabi ma min muslimin yatawadda'u fa ahsanal wudu ya tiada seorang muslim berwudu lalu dia perbaiki wudunya dapat kasih jenekna wa yaqul la pernah baca kau purai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul miliki patarwi boleh kasih sampai situ cukup boleh kasih mato. Bila kita tambah, Allahumma ja'anni minat tawwamina wa ja'anni minal mutatahirin wa ja'anni ini malikas salihin. Boleh, bagus. Apa kata Nabi? Illa futihat lahu abwabu jannah samaniyah. Kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. Coba. Kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. Karena tapi dengan catatan dengan syarat ipakasi jenek tak nak pada baca terbaca pada kebetulan kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. Tarik muma bapak ibu ya saya tidak apa saya ulang apa sampai hari ini ya engkalemu bau runtuh jamaah bapak-bapak mesempajang assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ya. Tangan kanannya dibuka tangan kirinya tidak panas lagi ye, ukai pintu nak suruh ke puan. ini pintu neraka, jangan buka puan. Itu tidak ada Bapak Ibu. Itu hadis bola ronda. Ya. Siapa bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ukai panas suruh ke puan. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan buka pintu neraka puan. Tidak ada begitu. Ya. Kalau mau dibukakan pintunya, suruh ke Bapak Ibu. Dan apa? Pakasih jenetan. Baca doanya. Ini. Jamaah Maghrib. Rahimahumullah. Ia jenek. Ada juga dijelaskan dalam hadis lain. Bagaimana kita? Ala adullukum. Maukah kalian saya tunjukkan? Ya. Amalan yang jika kamu lakukan, kamu pukul iroh, ya, yang Allah bil khataya wa irqobid darajat. Amalan itu dengan amalan itu Allah akan menghapus dosa-dosamu. Allah akan menghapus dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Jadi dua sekaligus. Di samping amalan itu menjadi penghapus dosa-dosa khataya, ya, dan juga mengangkat derajat. Kata qalu bala ya Rasulullah. Jadi mereka sahabat, bah, ya, produktif ya, ya, kasih tahu. Kalau kena minta, yang pertama isbahul wudu al makarih, ya, perbaiki wudunya, perbaiki wudu tak pakasih jenek tak majeneki. Jadi yang pertama kata Nabi, dengan amalan itu Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat adalah yang pertama. Ipa kasingi jenee riwetu masusai riwetu macake. Itu tadi yang tadi hasilnya secara rinci bagaimana ketika kita berwudu, ya, menghapus dosa, ya. Maka Bapak Ibu perbaiki, ya, tak kasih jenee tak. Cuma ni kalau lihat apa kita kalau hari Jumat masih banyak saudara kita majenee, ya. Lalu tak ni, ya. Nabi saya rupanya, ya, majlis mata ni, ya. Paling banyak salah, kalau Nabi saya jena, ya. Dia dulu pusarai sana gosoi, sehingga ya aje nih bawang nak pakai doki dok pusarkan, ya. Dia nak gosoi, Bapak Ibu. Ikum kata majin ne, nade dek nak pusarai sene, goso iro sene, selesai aja na. Di hari lima nas, ya, goso i, 99% ina sejene ne itu. Ya, ya, kau nak pukabam ni kau majin ne bapa ibu ye, ya, kau pukabam ye. Ya. Ya, kena pukulan kau jenai. Yakin kaya, yakin naya. 90% terus jenin. Ya. Jadi, ya kau minta kita mac jenai, kau jadikan kena nak pukulan ni. Pada gaya ulang itu jenai, sana dia rasa jenai waktu. Ya. Bayangkan, ibu kau ni, no? Betul. Tengah-tengah, Coy, kembali lagi. Nah, apa ini? Aku riawana, mereka si cipi-cipu riawana. Ya, apalagi aku meripik doa ini, entah. Ya, jari-jari-jari, entah. Ya, aku malah pala-pala, si mau kemah, mungkin. Tapi aku mau kemah, ya, entah. Tata ini, ya, riawana, ya, roh. Ya. Si tati mata jarum, dena marica, kuriawan aja taruh jen lagi mana sahaja saja ni, tadi nasa, ni nasa mana sahaja jen tadi nasa. Ia kuri nasa jen neta mana sahaja nasa sepanjata. Ya, makanya Bapak Ibu sebelum jen lagi ipa kasih jadi sena, ipa cingi rawat dihalangi jen ya ipa gesing ero ipa cing ero wadi halangi ini misalkan ipur kemace ya hati-hati gitu angkar angkar ce mendek wadi halangi ya atau plaster gitu apa gitu atau ibu-ibu ya sudah berbackup pasang kero sana. Kalau tidak backupnya itu menghalangi air apa dia rebus apa ini mau pilih lebih penting misalkan ya ya kubur make up ibu hati-hati ki dia nanu mama ya ro make up tak menghalangi gay waye nah dia kan dari sana uli tato berarti dia satu ya atau keruput tak kurai tak cek ya iro macam lain iro ya ya kalau paci yang saya pahami dari guru saya bisa ji kalau paci ya tapi koyero berupa para cek itu ya apa namanya jadi singesan ya kotes ya dan semacamnya nama jeneki berarti tidak saja tidak sah ya pergi ya jamaah sekali kemudian yang pertama yang kedua menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat adalah ikhtaru khutwah ilal masajid memperbanyak langkah ke masjid memperbanyak langkah ke masjid jadi gara aja ya ya ya ko berkemat bicara kali-kali dunia kali-kali lino iya mi dua ibu kau puasa sunnah Arafah puasa sunnah Asyura selesai ni kuat ni tak si tahu je tak tahu tak tahu malah tapi di salah-salahnya ini angka sih jenne yang kedua IPG juga kalau masih ye bayangkan lor asra maghrib isa subuh melalui suki boleh berata lo masih je apalagi bapak ibu yang membela-bela boleh tak boleh masih subhanallah ya ya makanya orang masih ini macam berata berani ini boleh apa sebenarnya perlu tadi ya ya kalau lo kimai ya ayo nak ya tempur kuih ya aja tak boleh kuih ya macam ni kira tu supaya mereka hidup kata ya bayangkan ustaz makan di rumah motor lagi dosa perek misalkan kata mengotor lagi ya maka ada guru tak itu tidak menjadi itu tidak mengurangi pahala langkah kaki ya dikiaskan saja dikiaskan maksudnya cuma jauh kaki siaga ikan jauh kata ia tetap itu dihitung ya artinya ya kau memotor ilham siji tidak mengurangi pahala dari langkah-langkah kaki bapak ibu ya tetap bilang seandainya jauh kaki berapa banyaknya itu juga yang dihitung subhanallah ya bahkan ya makanya itu salah satu hikmah ya nah surati Nabi ta ya kuasa lepar itu ya ada na yero law yero lisu ya lain yero law latin lisu supaya ini apa ye ipujai nyarja aja tak banyak saja jadi saksi ya mega sabiki jadi boleh kepala tuan masih ye langkah-langkah kaki bapak ibu ia harusnya batu-batu kerikil le ya si saksi mana mati yero ya makanya ko lisu ki sebelum boleh tak aja ni yero law lisu ya, lain siwala. Supaya banyak dari saksi coba kali. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Kemudian penghapus dosa berikutnya ada yang ketiga kata Nabi, intizar shalah. Ya. Intizar apa? Intizar shalah itu menunggu masuk waktu salat. Misalkan ya, kuki belata, Berni mak jenek. Koki dia romi loki kepala tu sampai sunnah. Ya. Maka selama bapa ibu duduk-duduk ya berzikir mengaji tajeng waktu mak bangit tajeng waktu sempajangi ya atau ke ibu di masjid ya dia selama kita sudah tajeng kita waktu sempajangi maka selama itu bapa ibu dosa bapa ibu berguguran ya madu dulu santai itu ya waktu waktu sempajangi ya. Bayangkan kalau misalkan kalau sempajang magharibi di tadi sebelum bulata kok masih mengaji dan sebagainya bayangkan ya dosa bapak ibu berguguran ikanar jamaah maghrib ya rahimakumullah. Kemudian nah ini yang namanya asosan dari pugau ya bukan minta as-salatu ila salati al-jum'atu ila al-jum'ati ya. Ramadan ila Ramadan mukaffiratu lima bainahum ya idza tanabtu kaba'ir aw kama qala ya. Salat ke salat berikutnya Jum'at ke Jum'at berikutnya Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya. Sekali lagi. Antara salat ke salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya. Coba kare. Tiga tadi. Betul na iya rok berana kubur kemas supaya subuh toh. Jadi dosa tak wanie pura manontong, ya misalkan maka di saat kita pergi salat subuh dosa tadi malam dan sebagainya pura manontong pura gimaga ya terhapus di saat kita salat subuh. Ele misalkan loki bola botinge, ya. Tentu bapak ibu lagi mula tinggi segala rupa tu irit-irit tak roh kemari mana. Angkat ibu-ibu ser ya, yo. Ya. Narat waktu loro maka dosa tadi pagi ya terhapus semua. Ya. Terhapus lagi. Antara zuhur ke asar ada lagi dosa di saat asar terhapus lagi itulah. Ya. Lima kali salat ya. Ye bare ini guru e ko sikolange e ko care pasti pantulis e isus sih mapacis sih ya sana mega si core-corenya isus sokin sih mapacis sih itulah salat ya jamaah sekalian rahimakumullah ya tentu yang akan naik adalah salat yang suku yang sempurna yang benar ya. Apabila itu sempajang salah ya tidak sesuai ya tentu bukan itu yang maksud ya. Mungkin karena ya macam-macamnya ya mungkin contoh ya loki ibu mampir jama masih ye tapi habis besata ya tuli tapi tak imangnya selalu mendahului imam nah, tentu bukan itu yang maksud ya. Ini bahaya justru bahaya, ya. Atau mungkin habis besar bapak ibu, ya, gerakan salatnya masih belum benar, ya. Terutama ketika kita sujud, ya, yaro anggota badan yang tujuh wajib sujud. Ya. Kapan tidak sujud dan dia salah satunya maka tidak benar, apa? Tidak sah salatnya, ya. Dan yang lain-lain. Jumat ke Jumat yang lain, Jumat ke Jumat berikutnya. Jadi antara setiap hari ini ada penghapus dosa. Setiap pekan, setiap minggu ada lagi penghapus dosanya. Asal Jumat. Ya. Maka bapak ibu setiap pergi salat Jumat, maka dosa satu minggu yang lalu, ya, terhapus semua. Tentu ya, tendero rekan-rekan. Iya pun datang aku kamai tau. Di tabi ni siapa tahu. Bukan itu yang maksud. Iya pun datang masih aku kamai tau. Ya. Tentu yang ya pergi salat Jumat dengan tertib, dengan ya bukan yang nanti kamat baru masuk ya, karena khutbah itu adalah bagian dari salat Jumat. Ikutin kali khutbah yang tamai berarti tidak sempurna salat Jumatnya. Tidak ya, bahkan tidak sah, karena itu apa salah satu pendapat mereka bahwa ya khutbah adalah pengganti dua rakaat. Jadi kalau dia kaling-kalingi kata baik, berarti dia tidak sah mana. Tapi yang banyak ya, itulah terjadi. Masih banyak jamaah yang pada tamak bukan pada engkau saliwa tulah-tulah. Saliwa ini mencerita. Saliwa pelok-pelok. Kata yang ini pakai baik capu selesai dapat pari-pari tamak. Bukan seperti itu ya. Ya. Kemudian Ramadan, Ramadan yang lain. Jadi penghapus setahun lagi. Engkau sih Ramadan, Ramadan yang lain sampai Ramadan berikutnya. Jadi dosa setahun yang lalu, ya, ketika kita berpuasa Ramadan sebulan penuh, ya, sebulan lamanya dengan sungguh-sungguh, maka dosa setahun lalu Allah ampun. Jadi mengalah, ya, mengalah apa namanya pasus dosa. Namun, ya, perlu digarisbawahi bahwa, ya. Semua tadi amalan-amalan ini yang dimaksud dihapus dosanya adalah dosa-dosa kecil. Ya. Dosa-dosa kecil. Ya. Adapun dosa-dosa besar ya akan terhapus dengan bertaubat. Nah, justru gampang nih. Dosa-dosa besar akan terhapus dengan bertaubat. Kemudian dia taubat, ya, tidak terhapus, ya. Ya tentu dengan bertaubat, apa syaratnya? Ya. Sesekali kita disesalkan itu dosa, ya, menyesali, ya. Kemudian, ya, berniat untuk tidak mengulangi, berniat untuk tidak mengulangi kembali. Sumpamanya berzina, apa ngadi? Ya, tobat ya, jangan tak boleh memang. Ya, nasengnya kita dasar latih, jangan tobat ibu melahirkan. Dia mana? Oh mana? Terlalu pulang, mana sih? Ya, tidak seperti itu ya, bukan? Ya. Kemudian berniat untuk mengganti amal saleh. Ya. Jadi menyesali ya, berniat tidak mengulangi dan berniat untuk mengganti dengan amal kebaikan. Itu kalau dosa tak lerupung Allah Ta'ala. Misalkan dosa syirik ya. Dosa 42. Ya. Selama na yakini roma kada angka wedding papole dalle angka wedding sanamatullah bala saliwat na pun Allah Ta'ala, maka selama itu tidak akan diterima amalnya, tertolak, karena syarat mutlak iya mana yang nange puasa arah sunnah arafata, puasa ramalata, puasa asyurata, jeneta, juga tolong masih je, turat dari masih je, sarak nayar nai dari marman amalat taro, ya nareko dia tempat padu kepungalan tanah. Jadi kumelu kena dari mayor man amalat tak kepungalan tanah, ya itu bahkan yang dosa luput ya terutama ya termasuk dosa apa di kepungalan tanah. Upan angka yer, ya maka tidak akan terampuni dosa tak. Sepungalah ta'ala man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Akram. Jadi syaratna itarima amalata ya. Barang siapa laki-laki ataupun perempuan beramal saleh wa huwa mu'minun dalam keadaan beriman. Ini terserah anda. Ya, mesti ditubahkan ini. Bicara itu bagaimana? Misalkan iro sana dosa-dosa empat dua tak kumpulan latala engkau piro ranjang-ranjangi dalam permulata ya bengi engkau piro ya buat semua itu bagaimana? Ya. Kemudian bapak sekalian siro pulau pun ada dosa ya itu bagaimana? Selesai putih bersih ya magi pulau latala maha penerima taubat. Sesungguhnya kita inna Allah yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughayyir. Majukuna kun Allah taala na tarima taubat atanna riwat de penarabi na pesan dari tegoruna. Jadi selama ya de panamiluk mate ya dan bertaubat tuatuna taubat nasuha maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang tersisa. Apakah itu membunuh, ya berzina, ya berjudi, ya memabukan, ya merampok, ya, membunuh dan sebagainya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau itu dosa terkait dengan sesama manusia, ya terkait dengan hubungan atas sebab balik bulat misalkan, kotobaki misalkan engkau kurang kepada Ta'ala. Ya, pura itala gagana misalkan tobaki ko di bukan isu palisu. Ya ko dena wadi palisu misalkan ko pura ni andre atau pau misalkan tu pura iko di kada pura ada di laut misalkan anu mari wa kada pura tu ko pau tahalalakan ni ya itu kalau dosa sesama manusia bertaubat kalau barang masih bisa dikembalikan kembalikan palisu. Ya ko dena wadi palisu lo kibarlah sana. Kena tahlalakan ya. Apa kau dia halalakan ya? Dia nak tu. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi saya kira Bapak Ibu ini yang sesampaikan jadi banyak sekali ya, banyak sekali amalan-amalan yang mungkin ya setiap hari kita lakukan. Ibu ke mana mau aja tu. Ya. Cuma itu tadi saya tekankan jangan sampai ibu kau ya. Nah dia dah tuju ya, dia dah cocok. Apa ya, mungkin ada sifat malas, sifat kutu, sifat macam-macam apa ya, akhirnya dipegawai nah dia sesuai dia tuju. Saya kira dia tidak bertanya itu kan enggak bukan cita-cita jawab. Nah jadi iya oke okay. Saya kira cukup sampai di sini kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, saya satu terakhir saya tekankan tadi jangan sampai amalan-amalan tayyib nasolangi itu dihancurkan dengan amalan-amalan atau jemaah-jemaah yang mengandung ya kesyirikan. Itu yang paling penting. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada salah dan keliru dimaafkan. Sekali lagi, siapa tahu ada yang tadi keliru, ada yang salah, mohon dimaafkan. Hadza wallahu wa bihi. Inna Allah mustadawari tiglan. Wassalamualaikum.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia

0: berkata jujur. Hmm. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
1: Kok kamu tahu sih, saya?
0: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.